Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, salah.
1: Jadi gak mood, aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Radio FM, teman terbaik kamu. Radio FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi, teman Pro

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut menguap.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

0: kakakku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Dewana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di
1: udara, tetap di udara. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Persija Bukawai 16, Melabu, Aceh Barat. Ini dia, Roda FM. Teman terbaik kamu.
3: Yo, what's up, yo? Put in the house, yo.

0: aku. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SP Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Suprandono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi

juga. Bukan kamu. Maaf, aku udah ngecewain kamu. Maaf juga aku gak bisa nerima cinta kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ya'amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Baik teman, pro 2 teman terbaik kamu itu dia satu teman lagu dari Pika Iskandar milikku. Tentunya dengan lagu ini maka berakhir sudah menemani di suasana pagi hari Anda teman pro 2. Saya Andy mengucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasijam Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MHG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cream.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman berdua kembali lagi nih bareng Tami yang siap menemani aktivitas kamu hari ini. Buat yang lagi kerja, beres-beres santai di rumah, ngopi atau mungkin sedang dalam perjalanan, Tami sapa semuanya nih. Semoga pagi ini membawa energi yang lebih baik. Teman berdua, hari ini Tami akan menyampaikan ada informasi penting dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang kembali melaksanakan gotong royong ASN di Pantai Ujung Karang Melabo. Gotong royong tersebut melibatkan seluruh ASN di lingkup Kabupaten Aceh Barat. Rekan kami Tama akan menyampaikan beritanya. Oke, silakan. Tama. Laporannya. Halo. Oke, silakan Tama laporannya.
1: Oke, baik. Terima kasih dan di studio dan pendengar di mana pun berada. Saat ini kami berada di desa ujung di ujung Karang, tepatnya tentunya di lokasi dilaksanakan gotong royong ASN, gotong royong rutin tentunya. Dan saat ini di lokasi tentunya ASN telah melakukan gotong royong untuk membersihkan lokasi di ujung Karang ini. Nah, bersama kami saat ini sudah berada Pak Kurdi, Sekda Kabupaten Aceh Barat. Tuh, kita coba bertanya kepada Pak Kurdi ini terkait dengan aksi gotong royong hari ini. Baik, Pak Sekda, ini terkait dengan aksi gotong royong hari ini. Ini agenda rutin atau seperti apa?
2: Pertama, ini memang agenda rutin sesuai dengan arahan dari Pak Presiden Gerakan ASTRI. Pak Prabowo juga didukung oleh seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Jadi setiap hari Jumat kita melakukan gerakan gotong royong dengan titik-titik yang berpindah-pindah. Seluruh ASN mulai dari pagi kita gotong royong dulu, kemudian dilanjutkan dengan kopi kinerja. Harapan kita tentu ini bisa mendorong kesadaran dari ASN terutama, kemudian pada umumnya bisa mendorong masyarakat untuk berkiprah di dalam menjaga lingkungan yang ada. Dan yang paling penting adalah mendukung gerakan ASTRI yang dideklarasikan oleh Pak Presiden kita, Pak Prabowo.
1: Mungkin pesan ke masyarakat nih, ini kan ASN yang ikut kegiatan. Pesan kepada masyarakat yang mungkin mendengarkan RRI saat ini apa nih terkait dengan kebersihan?
2: Pertama, yang mungkin mendengar langsung dari radio RRI, baik Pro 2, kemudian mungkin yang hadir di lokasi, pertama mari kita ikut bersama-sama menjaga lingkungan di tempat kita tinggal, kemudian kita juga ikut mendukung apa yang dilakukan gerakan oleh pemerintah daerah, bergotong royong, bersepeda, kemudian kalau bisa juga menjaga lingkungannya menjadi lebih asri. Kemudian kita juga mintakan seluruh perangkat desa, mulai dari camat, kepala desa, mukim dan sebagainya, juga ikut mensosialisasi gerakan asri ini dari mulai kecamatan sampai dengan ke desa, tentu sampai ke pemukiman yang lebih kecil.
1: Dan baik, berikut tadi perbincangan kita dengan Pak Dr. Turdi, Sekda Kabupaten Aceh Barat, tentunya terkait dengan kegiatan gotong royong rutin ASN tentunya yang terus dilaksanakan di sejumlah lokasi di setiap Jumatnya seperti itu, dan memang beberapa minggu terakhir ini dilaksanakan di instansi masing-masing dan ini sudah mulai kembali dilaksanakan di lokasi-lokasi yang ada di sejumlah lokasi yang ada di Aceh Barat tentunya. Nah, pendengar, demikian mungkin laporan singkat dari lokasi gotong royong ASN dari Ujung Karang. Kembali ke studio.
0: Baik, teman, terima kasih laporannya. Ya, teman berdua, itu tadi informasi tentang kegiatan gotong royong yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama seluruh ASN di Pantai Ujung Karang Melabo. Semoga kegiatan ini seperti ini terus menjadi semangat bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan dan membuat ruang publik semakin nyaman untuk masyarakat. Terima kasih Tama atas laporannya.
3: Dan konten kami. Partisipasi. Konten kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 90,3 FM. Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: 90,3 FM. Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasijam Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM.

Tunggu buat kamu yang punya lagu favorit, lagu yang lagi kamu suka banget, atau mungkin ada nih lagu yang punya cerita tersendiri. Sekarang nih waktunya request lagu di Perdu hingga pukul 12 nanti. Mau kirim salam buat teman boleh, keluarga boleh, sahabat atau seseorang yang spesial boleh banget. Nah, langsung aja nih kirim nama kamu, judul lagu dan titip salamnya melalui WhatsApp di 0811-6877-903. Jangan coba jadi pendengar aja nih, boleh nih request lagu. Lagu. Yuk, request lagunya udah dibuka hingga pukul 12 pas. Tapi tunggu requestnya dari teman Pro 2, tetap stay tune di area Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu.

0: 3 FM. Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Ya teman Pro 2, ini request pertama udah ada yang masuk nih. Ada request dari Minace yang kali ini memilih lagu nih, Sumpah Mati by Selena. Wah, Minace langsung kasih pilihan lagu yang penuh rasa nih. Buat Minace, terima kasih banyak nih udah ikut meramaikan jam request pagi ini. Dan tentunya nih udah setia menjadi bagian dari teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang lain nih, jangan sampai ketinggalan. Kalau punya lagu favorit yang ingin didengarkan, langsung aja nih kirim request. Dan salam kamu di 0811-687-7903. Oke, Minace, ini dia lagu pilihan kamu. Dan lama-lama lagi, Selena, Sumpah Mati. Selamat mendengarkan.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kali. Sirune Kali merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kali mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

0: Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirunekali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirunekali, suara tradisi dari Tanah Aceh.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

Pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Produa Melabo, teman terbaik kamu.
1: Iya teman Produa, berhubung belum ada nih yang request lagu lagi setelah tadi.
2: Aduh,
1: ada
2: Minace, jujur banget ya.
1: Ada Minace yang request. Dan ini belum ada lagi, tapi di sini ya biasa lah ya, ada pengganggu kita.
2: Ya ampun, Ami ada berani ya kamu bilang aku pengganggu ya.
1: Ayo kita sapa-sapa.
2: Berani ya Ami bilang aku pengganggu ya. Emang aku penghuni ini studio. Gimana Ami? Ami suaranya kayak terlalu kecil deh Ami, coba digedein kecil sedikit lah. Di ininya, enggak di itunya, di headphone-nya. Iya. Oke. Ini udah agak besar dikit ya. Halo teman Produa, ya gimana kabarnya untuk di hari Jumat ini? Ya mudah-mudahan masih dalam kondisi yang sehat ya. Ami juga sehat ya Ami?
1: Alhamdulillah.
2: Udah baju kita kopel sama-sama hijau ya. Ami kayaknya suka banget yang di Ruf Faiz ya.
1: Gak ada dong.
2: Ada kepikiran kita apa nih Ami? Janjian, tiba-tiba kan? Pakai baju hijau. Keingat apa tadi tiba-tiba kok kepengen pakai baju hijau tuh?
1: Dong, takutnya lagi mendengarkan.
2: Enggak, kenapa? Kan biasa kan Jumat itu baju batik ya?
1: Baju batik, cuman ya biasa.
2: Kenapa tiba-tiba pakai baju hijau? Atau mungkin semalam mimpi didatangi sama nyiro apa sih?
1: Kolor hijau. Enggak dong, karena lagi pengen yang cerah-cerah aja.
2: Oh gitu. Oh, berarti memang lagi kepengen pakai baju warna hijau aja.
1: Iya, betul sekali. Iya.
2: Tapi Ami waktu ke studio tadi gimana nih cuaca di luar?
1: Cuacanya tadi gak ada hujan, gak ada panas, gak ada.
2: Terus?
1: Ya biasa aja sih, ada ini.
2: Gak ada yang luar biasa ya.
1: Gak ada yang
2: ya.
1: Luar biasa.
2: Tapi di jalan macet gak sih tadi?
1: Kayaknya gak pernah macet gak sih?
2: Gak pernah macet
1: sih?
2: Ya. Gak biasa kan banyak anak sekolah.
1: Anak sekolah ya, enggak. Karena enggak sih, karena pikirnya kan setelah anak sekolahnya masuk.
2: Oh, telat ya tadi datangnya ya.
1: Enggak usah dikasih tau.
2: Ini Ami telat Pak datangnya.
1: Takut Bapak Enul.
2: Iya, tapi Ami gimana perasaannya hari ini, senang? Atau
1: selalu happy dong.
2: Iya, gitu dong ya. Karena memang ketika kita siarannya happy, yang dengerin kita juga happy nih Ami.
1: Iya, lagi lompat-lompat mungkin yang dengerin.
2: Benar ya, karena kita sudah di tanggal berapa sih sekarang?
1: Tanggal
2: 18. Ini udah menuju akhir-akhir bulan ya Ami ya.
1: Betul.
2: Biasanya
1: sekali.
2: Kalau udah akhir bulan kan kayak semangatnya tuh udah mulai udah mulai turun gitu. Udah makan dah gak selera ya kan.
1: Iya betul
2: atau
1: banget.
2: Mungkin kalau untuk anak-anak kos biasanya udah mulai stok mie instan.
1: Stok mie instan gitu. Apa samponya sudah kebalik.
2: Samponya yang biasa botolan udah mulai sasetan. Iya kan.
1: Betul sekali.
2: Atau mungkin kalau tadinya biasa makannya sehari 3 kali gitu ya.
1: Udah setengah kali.
2: Udah 2 kali sehari. Tapi Ami kemarin waktu zaman-zaman kuliah sempat ngekos juga enggak?
1: Sempat dong.
2: Sempat mengalami kejadian kayak gitu juga.
1: Kejadian kayak gitu ada di beberapa hari sih.
2: Hari menjelang akhir bulan ya.
1: Iya betul.
2: Itu biasanya kenapa? Kenapa nih? Kalau Ami sendiri pengalamannya kenapa kok
1: karena
2: bisa?
1: Karena mungkin terlalu panic buying di awal bulan mungkin ya Pak Is. Jadi enggak kayak keuangan di akhir bulannya lupa gitu. Kadang ala bakal dikirimin lagi di tengah tangga.
2: Aduh. Oh biasanya pas awal-awal bulan itu keseringan jajan dulu.
1: Iya
2: gitu, ya.
1: Gitu. Langsung hura-hura.
2: Diajak nongkrong sama teman. Ayo Ami kita nongkrong. Ayo Ami kita dugem.
1: Gak ada dong.
2: Oh enggak. Terus pas sadarnya itu pas kapan?
1: Ya persisnya kayaknya tanggal-tanggal kayak gini gak sih?
2: Menuju
1: akhir bulan. Udah mulai. Aduh.
2: Aduh kayaknya duit aku tinggal berapa gitu ya. Terus,
1: solusinya makan abon.
2: Makan abon. Oh, terus kalau orang tua tahu gak di kampung gitu kalau Ami sedang mengalami hal tersebut? Ada cerita-cerita juga gak?
1: Kalau tentang keuangan jarang sih.
2: Oh jarang.
1: Karena takutnya malah dimarahi kan. Kan itu memang udah cukup untuk satu bulan iya harusnya.
2: Sih. Benar ya, kalau orang tua tuh biasa sudah prediksi ya berapa sih pengeluaran sebulan untuk biaya ini, biaya itu gitu. Yang anaknya kadang-kadang ngabisinnya di awal gitu.
1: Betul, jadi takut juga untuk minta lagi kayak gitu.
2: Tapi pernah?
1: Kalau minta lagi kayaknya gak pernah sih.
2: Gak pernah. Tapi kalau misalnya benar-benar kayak memang gak ada uang lagi gitu, pernah gak Ami? Maksudnya ini udah bingung nih.
1: Pernah nih kejadiannya.
2: Apa nih?
1: Waktu itu orang tua ternyata lagi pulang kampung. Di situ gak ada jaringan sama sekali kan. Terus? Sementara teman-temannya juga lagi gak punya uang sama sekali. Kan kondisinya kok gak salah ya
2: apa
1: tuh?
2: Lagi apa?
1: Lagi jaringan jelek atau gimana gitu kan. Memang kalau di daerah dulu kan Nami kuliahnya di Jawa. Agak banyak ATM. Betul. Tapi kalau di daerah kampus itu hanya ada satu ATM itu. Kayak satu apa namanya?
2: Ini ya maksudnya satu ATM bisa masuk semua kartu ya?
1: Kayak gitu. Cuma lagi pada gak ada uang ternyata kondisinya. Dan anak-anak kampus lainnya tuh lagi pada libur kayak gitu. Jadi tinggal berdua.
2: Sama?
1: Sama temen kayak gitu. Temen Amin ini cupanya gak punya uang juga. Jadi di situ kayak ngumpulin sisa-sisa duit tuh hanya cukup 5.000 kalau gak salah.
2: Aduh, itu beli makan lah ya?
1: Iya.
2: Berdua lagi.
1: Karena waktu nelpon-nelpon orang tua mau minta tolong ini gak ada jaringan sama sekali gitu Faiz. Jadi ya udah cuman cukup beli telur kayak gitu. Kok gak salah di situ kan telur tuh per kilo belinya. Gak bisa juga. Jadi
2: bukan
1: beli
2: per butir, ya?
1: Ternyata beli per kilo gak bisa juga. Gak cukup uangnya 5.000.
2: Jadi
1: minta tolong sama warungnya, Bu, minta beli 5.000 aja. Cuman dikasih kayaknya 2 telur. Tapi kami gak kepikiran telur itu direbus aja. Tahu gak kami goreng tanpa minyak.
2: Terus lengket dong.
1: Iya. Tengah gak makan. Tapi kira kenapa gak beli mie instan aja.
2: Iya, kemarin itu kok kepikiran telur itu kenapa? Kan banyak tuh, maksudnya dengan uang 5.000 bisa beli di apa sih kayak makanan-makanan ini dijual kan ada juga ya, maksudnya.
1: Kondisinya mungkin karena enggak pernah dengan
2: enggak pernah ngalami kondisi
1: iya,
2: itu ya. Jadi enggak
1: gitu, kepikiran. Jadi enggak kepikiran sama sekali, juga mikirannya iya makannya tetap makan sehat. Supaya enggak makan mie gitu kan. Jadi, oh ya udah beli telur aja deh kita untuk sampai siang
2: itu
1: mana tahu nanti.
2: Ide berdua.
1: Iya.
2: Iya.
1: Anda tahu fotonya.
2: Karena memang teman-teman itu mempengaruhi ya ternyata ya. Kalau
1: ide-nya sama-sama bolot kayaknya.
2: Iya kan. Maksudnya kalau kenapa sih di antara kalian berdua ini kenapa yang satu betul. Kasih ide telur, satu lagi kong jangan telur dong mie instan aja. Itu kan bisa ini ya, maksudnya rencananya bisa di pending gitu.
1: Mungkin karena kondisinya lagi lapar gitu kan dan mikirnya tuh nanti paling ada jaringan bisa telepon kayak gitu. Jadi cuma untuk mengganjal gitu pikirnya kan. Jadi kami goreng deh telur.
2: Terus nasinya gak ada?
1: Gak ada nasi. Tuh gak sih voice kayak karet. Kayak makan karet.
2: Jadi gimana tuh? Akhirnya terbuang lah ya. Terbuang?
1: Enggak dong, tetap masuk.
2: Oh tetap masuk. Oh,
1: karena lapar. Itu kalau gak salah kondisinya baru pagi.
2: Aduh kasihan.
1: Dan lupa itu waktu itu memang nggak ada anak gak kampus ada sama sekali jaringan di kampung juga lagi susah kayak gitu.
2: Iya. Tapi Ami waktu terhubung jaringan itu berapa lama nih waktu setelah kita?
1: Alhamdulillahnya mungkin sangat sayang ya. Sorenya udah bisa dihubungin orang tua. Jadi alhamdulillah.

0: Iya,
1: di sini juga. Jadi
0: betul.
1: insya Allah kalau untuk makanan itu tercukupi lah. Karena kan kita kalau tinggal sama orang tua ketika kita nggak kos kan beda gitu ya. Kita kan nggak mikir nih entar siang makan apa ya.
0: Betul.
1: Entar malam makan apa ya gitu. Dan kebetulan Faiz juga tipikal orang yang nggak milih-milih makan. Jadi apa yang dimasak sama orang tua ya udah makan.
0: Yang penting halal.
1: Iya benar. Kan kadang kan ada juga nih orang tuh kayak aduh nggak mau makan nih kalau nasinya bukan ayam.
0: Nggak
1: mau nih kalau nasinya bukan ini udang gitu ya kan. Kalau Faiz enggak apa aja dimasak tuh Faiz makan gitu. Ami jadi kayaknya kayak ngalamin kayak Ami tuh kayaknya
0: enggak
1: pernah sih.
0: Ya. Karena selalu ada orang tua yang masakin.
1: Betul. Ya, mungkin ini lagi dialami juga nih sama teman pro 2 yang lagi ngekos.
0: Iya. Karena kan pasti memang banyak sih kalau anak-anak kos itu.
1: Iya, karena kan seperti kayak Ami bilang tadi kan mau minta kayaknya segan gitu kan.
0: Betul.
1: Apalagi nanti kalau misalnya orang tuanya maaf kita ikan mau minta kayaknya segan gitu kan. Apalagi nanti kalau misalnya orang tuanya maaf kita bilang secara perekonomian mungkin pas-pasan gitu. Kalau kita minta lagi kan kasihan.
0: Iya, enggak enak kan juga mintanya.
1: Benar ya kan? Kecuali mungkin ada kebutuhan lain yang mendadak.
0: Iya mungkin kayak untuk kebutuhan kampus itu masih mungkin untuk kita minta lagi gitu. Betul. Kan. Tapi kalau untuk kebutuhan kita makan kan memang udah segitu tuh jatahnya.
1: Terus nanti pasti orang tua kan nanya, emang kemarin duitnya kemana aja gitu
0: betul.
1: Kan.
0: Betul.
1: Gak mungkin dong Ami jujur gitu, Ami aja ini pergi makan ya. Pergi kesana,
0: main
1: nonton
0: kesini,
1: bioskop gitu
0: iya
1: segala macam ya kan. Waduh, kalau kayak gitu mungkin orang tua juga kayaknya jadi murka gitu. Bulan depan kayaknya
0: pulang
1: dipotong.
0: Pulang aja kayak gini.
1: Iya, pulang depan ya udah enggak usah kau kuliah lagi di sana. Pulang aja kau di bilang ya.
0: Enggak kayak gitu juga.
1: Orang kalau orang Medan gitu enggak sih marahnya?
0: Enggak, kalau orang Medan itu lebih ke kayak pentingan didiamin aja di atas.
1: Tapi gitu kalau marah gitu kan?
0: Iya.
1: Tapi Ami pernah enggak kalau dimarahin kayak dilempar-lempar sendal
0: ya,
1: gitu?
0: Ya enggak dong, ya Allah.
1: Atau dicampak kemana gitu. Diasingin.
0: Enggak, diasingin lagi.
1: Oh, enggak ya.
0: Pernah sih alhamdulillahnya. Mungkin teman berdua ada yang pernah.
1: Berarti keluarga Ami sakinah mawadah munawarah ya.
0: Warah mana? Munawarah itu siapa?
1: Iya kan? Buka?
0: Enggak
1: pernah ya?
0: Enggak pernah kayaknya.
1: Bagus sih. Karena memang biasanya kan pendidikan terbaik itu ya dari keluarga ya.
0: Karena itu kan termasuk kekerasan ya.
1: Betul. Karena kan
0: sampai dilempar.
1: Kadang kan gini ya, ada juga orang tua tuh sebenarnya maksudnya baik. Mungkin udah capek juga ngasih tahu, tapi anaknya juga bandel ya kan.
0: Iya betul.
1: Ya, itu mungkin apa sih namanya terakhir lah ya. Kayak ya udah nih kalau misalnya gak dengar juga Bapak lempar nih pakai sendal gitu. Tapi kita alhamdulillah kita gak ada ya. Orang tua kita bebe semua ya.
0: Iya alhamdulillahnya.
1: Mungkin Ami gak sempat dimarahin dipelototin aja udah takut gitu ya Mi ya.
0: Iya
1: gak sih?
0: Iya
1: kan? Ada kan orang yang gak perlu marahnya pakai kata-kata dipelototin aja. Itu udah takut gitu kan.
0: Cuma dilihatin doang udah paham gitu. Oh ini lagi marah nih.
1: Iya. Oke Ami, kayaknya seru banget nih ya obrolan kita di siang hari ini. Makasih Ami, mungkin Ami bakal lanjut lagi siaran sampai jam berapa sih?
0: Sampai jam 2.
1: Jam 2, tapi nanti ada relay sholat Jumat ya.
0: Ada relay sholat Jumat.
1: Jadi buat teman Pro 2, khususnya kaum Adam ya, yang beragama Islam. Jangan lupa nanti sholat Jumat di tempat masjid,
0: di
1: tempat lokasi tempat tinggal kalian masing-masing ya. Jangan sampai gak sholat Jumat nih Ami ya. Oke, makasih Ami.
0: Oke, okay, makasih juga.
1: Lanjut siaran ya Ami ya.
0: Iya, sama-sama. Kenapa?
2: Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih

Pernah merasa kena flu, tapi sakitnya luar biasa dan gak sembuh-sembuh. Bisa jadi itu bukan flu biasa loh, tapi super flu. Tenang, super flu bukan virus baru hasil mutasi aneh. Ini adalah istilah untuk gejala flu berat yang menyerang saat imun kita sedang lemah. Nah, setelah bertahun-tahun kita pakai masker, sistem imun kita jadi kurang berlatih melawan virus flu. Begitu kena sekarang, reaksinya jadi jauh lebih hebat. Ciri-cirinya adalah demam tinggi yang bandel, nyeri otot di seluruh tubuh, sakit tenggorokan hebat, dan durasi sakit yang bisa lebih dari 10 hari loh. Jangan dianggap remeh ya, pastikan kamu istirahat total, minum air putih yang banyak, dan jangan asal minum antibiotik karena ini disebabkan oleh virus. Tetap jaga kesehatan, pakai masker jika perlu, dan segera konsultasi ke dokter kalau gejala makin parah. Stay safe guys!

0: Ra, gawat, gawat, gawat, gawat.
1: Hah, kenapa? Dapet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Apa?
0: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah. Saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI tuh bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu. Telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul. Bukan cuma

0: mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
1: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
0: Nah itu dia, jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu, ingat penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
1: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
0: jangan langsung percaya.
1: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.
2: Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

0: 3FM, Pro2 Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Ya teman Pro2, makasih banyak nih masih tetap stay tune sama kami di Pro2 RM Melaboh 90,3 FM, teman terbaik kamu. Buat kamu nih yang dari tadi udah kepikiran satu lagu dan pengen banget nih didengarkan, sekarang waktunya nih kirim request kamu. Mau request buat diri sendiri, titip salam buat teman, keluarga, atau seseorang yang spesial, boleh aja. Nah langsung aja WhatsApp di 0811-6877-903. Jangan lupa tulis nama, judul lagu, dan salamnya kalau ada. Yuk teman Pro2, jam requestnya masih dibuka hingga pukul 12 pas nanti. Jangan sampai lagunya udah terlintas di kepala tapi belum sempat dikirim nih. Tetap stay tune dari Melaboh 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 90,3 FM, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggonasi.
2: Ra, gawat.
3: Kenapa? Dapet hilang?
2: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
3: Hah? Siapa?
2: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
3: Terus kamu kirim gitu?
2: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
3: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI tuh bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
2: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
3: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
2: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
3: Betul, bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
2: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
3: Nah itu dia, jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu, ingat penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
2: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
3: jangan langsung percaya.
2: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan terima kasih.
2: Boleh diceritakan gak sih apa nih yang menarik dari hasil karya yang kalian buat ini?
3: Yang mau jawab?
2: Siapa yang mau jawab?

0: baik teman perdua dimanapun berada, saatnya kita bergabung bersama Persatu RM Labo guna mengikuti siaran silang sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Baitul Makmur. Molabo, selamat mengikuti.
1: I'm

الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والوفاق ونهانا عن الشقاق والنفاق. نستغفره ونتوب إليه من سوء الأفعال والأخلاق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحسن الرحيم الخلاق، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المبعوث متمما بمكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الخلق على إطلاق وعلى آله وأصحابه الفائزين في نسل الأمة في الآفاق. ويا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجر غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini Allah masih hidupkan kita. Kita masih diberikan kesehatan dan Allah masih karuniakan iman kepada kita sehingga kita dapat hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini dalam rangka melaksanakan satu perintah Allah, salat Jumat. Salawat serta salam milah sama-sama kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, pada tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan para alim ulama, mutaqaddimin dan mutaakhirin hatta yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak awal diutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah mengatakan di dalam hadisnya, innama bu'istu yutammima makarimal akhlaq. Hanya saja saya diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala langsung yang memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan agama. Mana kesempurnaan agama ini daripada lima? Yang pertama imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah dan akhlak. Kalaupun kita telah beriman kepada Allah dan beribadah, kemudian kita bermuamalah, usaha kita bersih, usaha kita halal, kemudian muasyarah kita baik, tapi hadirnya mulia, kalau akhlak kita buruk, maka kita pun juga tidak akan selamat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu hadirin yang Subhanahu wa taala, kita perlu melihat bagaimana akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada saudara-saudara kita, baik kaum muslimin dan juga abil khusus kepada keluarga, dan akhlak kita kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Dalailun Nubuwah itu telah diceritakan tentang sifat Rasulullah SAW dan sifat umatnya yang mesti kita teladani. Dalam kitab Dalailun Nubuwah disebutkan di dalam riwayat Darami, diriwayatkan oleh Ka'ab Al-Akhbah, beliau mengatakan, maktuban fil Injil wa fil Zabur. Sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebelum lahir Nabi telah tertulis di kitab-kitab terdahulu, fil kutubil mutaqaddimah. Apa yang tertulis, kata Ka'ab Al-Akhbar, as-sitranul awal wal as-sitranus sani
pada paragraf pertama itu tertulis Muhammadun Rasulullah Abdul Mukhtar. Muhammad itu adalah utusan Allah, hambaku yang terpilih, kata Allah SWT. La faddun wa la ghalidun wa la sakhakun fil aswar. Dia tidak punya sifat kasar. Dia bicaranya lemah lembut dan tidak berteriak-teriak di pasar. Wa la yajri say'ah bis say'ah. Dan Nabi itu tidak membalas keburukan dengan keburukan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ratusan kisah dan riwayat yang menggambarkan sifat Nabi ini. Yang perlu kita ambil satu contoh bagaimana Nabi SAW ketika berdakwah ke Taif. Beliau bukan hanya dicaci maki, tapi beliau dilempari sampai tubuhnya berdarah. Begitu beratnya perjuangan beliau di Taif, sampai malaikat pun marah kepada penduduk Taif dan minta izin kepada Allah untuk menghancurkan penduduk Taif. Tapi mereka minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau engkau mau wahai Muhammad, dua bukit ini aku akan hancurkan untuk membinasakan mereka." Tapi apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Aku tidak diutus untuk melaknat, tapi aku diutus sebagai rahmat. Wa arju ayyakhruju min sulbihim may ya'budullah wa la yushriku bi syai'a." Aku berharap, kata Nabi, akan keluar nanti dari tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyarikatkan Allah sedikit pun. Harapan Nabi ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Berganti generasi, orang-orang Taif itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil manfaatnya. Di saat seseorang terzalimi, di saat seseorang yang hatinya hancur, hari Subhanahu wa taala, di saat itu seseorang itu amat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri mengatakan dalam makna hadisnya, "Aku bersama hamba-Ku dikala hamba-Ku hatinya hancur." Wattaqu doa madzmum, bahkan Rasulullah mengatakan takutlah doa orang-orang yang dizalimi. Wa laisa bainahu wa bainaha hijab, karena di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada hijab. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pun tidak pernah diracun oleh seorang perempuan Yahudi. Rasulullah tidak membalas. Rasulullah pun pernah dihunus dengan pedang ketika beliau tidur. Rasulullah pun juga tidak membalaskan. Kenapa ini semata? Karena Rasulullah yang disakiti pribadinya hatinya. Kalau pribadi Nabi SAW, Rasulullah sabar. Rasulullah tidak membalas. Kapan Nabi membalas? Kapan Nabi akan marah ini Subhanahu wa taala? Kalau agama sudah mulai dilecehkan hari Subhanahu, kalau agama sudah mulai ditinggalkan hari Subhanahu wa taala, maka disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan murka. Terhadap orang-orang yang tidak solat jamaah, Nabi pernah memerintahkan anak-anak muda, kalau saya mau, saya ingin, kata beliau, memerintahkan anak-anak muda untuk mengumpulkan kayu dan saya akan membakar orang-orang yang solatnya di rumah tidak solat dengan berjamaah. Kenapa Nabi bersikap seperti itu? Karena Nabi kasih sayang kepada umat, tidak ingin umatnya nanti menderita di akhirat. Bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala, walakin ya'fu wa yaghfir. Bahkan Nabi SAW memaafkan wa yaghfir dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innahum la ya'lamun, sungguhnya mereka itu tidak tahu. Memaafkan, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala, dan memohon ampun kepada Allah. Ini sifat paling berat kita amalkan ini semata. Orang-orang yang menyakiti kita setelah memaafkan kemudian mohon ampun kepada Allah. Tapi itulah sifat orang-orang yang mau mewarisi surga nanti hari mulia. Ka'abdis samawati wal'ab, seperti langit dan bumi. Allazina yunfikuna fis sarra wal dharra wal qadhimina al ghaid wal afina anil nas. Allah yuhibbul muhsinin. Itu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit.
dan juga orang-orang yang bersabar menghadapi kekasaran. Wal afina anil dan orang yang memaafkan manusia hari subhan. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya as-sitronis tsani. Yang kedua ummatun marhumah. Umatnya adalah umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamaduna yahmaduna fi kulli sarra wal dharra. Umat ini umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang pertama disebutkan adalah mereka itu ahli dalam memuji Allah. Dalam keadaan senang memuji Allah, dalam keadaan susah memuji Allah. Kalau dalam keadaan senang orang biasa memuji Allah. Tapi hebatnya umat Nabi Muhammad ini dalam keadaan susah pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa memuji Allah? Mungkin dalam keadaan sakit, alhamdulillah dengan sebab sakit Allah ampuni dosa saya. Dalam keadaan musibah hilang harta, alhamdulillah Allah telah bersihkan harta saya daripada harta yang haram. Tapi kadang-kadang kita tidak melihat kekecewaan ini. Ketika kita datang musibah wala bencana kepada kita hadis subhanahu wa ta'ala, kita kadang-kadang dalam hati, kenapa harus saya yang menerima keadaan musibah ini? Pada dibalik itu hadis subhanahu wa ta'ala, kita ikhtisab, kita memohon pahala kepada

Berikutnya dikatakan yusalluna ala waqtiha idza jaa waqtuha. Mereka solat tepat pada waktunya apabila datang waktunya. Walau ala ra'isil qunasah. Walaupun di tempatnya yang kotor. Ini menggambarkan bukan boleh solat di tempat yang kotor. Artinya perhatian mereka kepada solat itu luar biasa. Di ujungnya ditambah ru'atus syamsi. Mereka menjaga peredaran matahari. Maksudnya apa? Menjaga waktu-waktu perintah Allah, apalagi solat. Memanage waktu dalam menjaga perintah Allah dan sunnah baginda Rasulullah SAW. Itu sifat umat Nabi Muhammad SAW. Hadis subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita berakhlak kepada Allah hari ini? Kalau dalam solat saja kita belum selesai, dalam masalah solat saja kita belum selesai berakhlak kepada Allah. Menghadap Allah 1.45 atau 12.45 kita datang kepada Allah jam 3 atau sudah masuk waktu asar. Sementara uzur syar'i tidak ada sama kita. Uzur syar'i yang boleh mengakhirkan solat itu dalam hadis dua disebutkan, sakit dan ketakutan. Tidak ada dua uzur ini. Bagaimana kita berakhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan kita, yang memberi makan kepada kita, berikan nafas dan segala sesuatu. Tapi ketika dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita di akhir-akhir waktu. Solatnya sah. Tapi orang-orang seperti ini nanti dikubur, dia akan bertemu dengan ular syuja'ul akhraq. Ular syuja'ul akhraq ini mengadap bukan dia karena tinggalkan solat, tapi karena dia mengakhirkan solat. Aku diperintahkan Tuhanku untuk menyiksa kamu karena kamu telah mengakhirkan solat duhur hampir masuk waktu asar. Waktu asar hampir masuk waktu duhur. Yang kedua, akhlak kita kepada Allah, menghadap kepada Allah ini bagaimana? Apakah dengan pakaian biasa-biasa saja? Kita lihat hari ini hadirnya. Padahal Quran itu menyebutkan kudu zinatakum inda dukhulil masjid, hiasi dirimu ketika masuk ke masjid. Tapi di antara kita, kita masih merasa tenang, kita solat dengan baju kaos, bahkan dengan baju bola. Hanya subhanahu wa ta'ala. Giliran ada pembesar negeri masuk ke masjid, kita ganti pakaian kita hatinya. Nyona pembesar negeri, napak bupati dan yang lain-lain, hana mengak dengan kutuk bajianya. Hana teringat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menghadap kepada Allah pakai enak seperti itu. Ini akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala, wa ya'taziruna ala aqrabihi. Umat Nabi Muhammad ini pakai ijatrum, kain sarung. Jangan mengatakan kain sarung itu tradisional atau ikut urut-urut India bagi bukan. Dalam hadis disebutkan memang dari dulu pakai kain sarung, cuma di perbatasan betis, pertengahan betis. Wa adziruna ala awsati. Hanya subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir disebutkan di sini hadis subhanahu wa ta'ala, nida'uhum fi jawis sama. Suara azan panggilan mereka itu menjulang ke langit, terdengar hanya subhanahu wa ta'ala. Jadi suara azan kita walaupun enggak pakai speaker, tapi ahli langit itu mendengar. Hari ini alhamdulillah di kota terdengar suara azan 5 waktu katanya. Tapi di kampung-kampung tidak lagi 5 waktu. 4 waktu, 3 waktu, 2 waktu, 1 waktu, ada yang 1 waktu pun tidak ada terdengar azan. Ini di kampung-kampung yang sangat menyedihkan. Kalau tidak ada terdengar azan, berarti tidak ada solat. Tidak ada solat, berarti tidak ada cahaya. Jika pun duduk langit melihat kegelapan di kampung tersebut hanya mulia. Kalau Allah turunkan bencana, tidak ada hambatan hadir subhanahu wa ta'ala. Kemudian fi buyutin, kemudian suara-suara lirih di rumah-rumah mereka. Rasutin nakhli fis saqa. Itu seperti suara lebah. Maknanya apa hadir subhanahu wa ta'ala? Sifat umat Nabi Muhammad ini subhanahu wa ta'ala, di rumah mereka ada zikir, ada baca Quran, ada solat-solat sunnah. Di masjid-masjid mereka juga seperti itu. Terdengar seperti suara lebah di atas batu. Tapi hari ini yang

ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

Baik teman berdua, dimanapun berada, tadi kita baru aja mengikuti silang sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Baitul Makmur Malabah. Sekarang kita lanjutkan lagi dengan beberapa musik pilihan. Tetap stay tune di area berdua Malabah 90.3 FM, teman terbaik kamu.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kali. Sirune Kali merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kali mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirunekali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirunekali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggonasi.
2: Tiga FM, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Ya teman berdua, buat yang baru aja selesai menunaikan sholat Jumat, semoga ibadahnya diterima dan hari ini kita semua kembali dengan hati yang lebih tenang dan penuh energi positif tentunya. Sekarang waktunya santai lagi nih bareng Tommy di Perdua Air Melabu 90,3 FM. Yang baru selesai dari masjid, mungkin ada yang langsung lanjut kerja, ada yang mau makan siang atau malah lagi rebahan dulu nih. Apapun aktivitasnya, tetap dong stay tune di Perdua Air Melabu 90,3 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini nih Tami mau ngajak teman-teman nih ngobrol soal sesuatu yang dekat banget nih sama kehidupan kita sehari-hari, namanya ekonomi digital dan zaman now. Sekarang kalau mau jualan tuh gak harus ya punya toko fisik, mau promosi gak harus pasang spanduk, bahkan nih dari rumah pun kita bisa nih punya peluang menghasilkan cuan lewat platform digital. Nah, tapi di balik peluangnya makin besar, tantangannya juga makin beragam tentunya. Persaingannya makin ramai, tren berubah cepat, teknologi terus berkembang dan kita itu dituntut bukan cuma bisa ikut-ikutan tapi juga harus kreatif, adaptif dan pintar nih melihat peluang. Nah, pertanyaannya nih, di tengah ekonomi digital yang makin ngebut ini, apa kita cuma jadi pengguna atau bisa nih naik level jadi pelaku yang ikut menghasilkan? Nah, ini yang bakal kami bahas nah saat ini juga. Nah, tetap stay tune dan jangan kemana-mana karena kita bakal kupas nih bareng-bareng ekonomi digital zaman now, peluang besar, tantangan makin beragam setelah iklan berikut ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyamir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu melalui frekuensi FM 97 MHz. Saya mendengarkan program-program siaran ERI yang sangat inspiratif, edukatif, dan informatif dan menghibur dari aplikasi ERI Digital dan ERI News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimogenasi.
1: Ya teman berdua, nah kalau ngomongin nih ekonomi digital, sebenarnya kita gak perlu nih jauh-jauh melihat contohnya. Coba nih kita lihat keseharian kita aja, bangun tidur, buka HP, cari info lewat internet, belanja online, pesan makanan, transfer uang, sampai nih promosi jualan juga bisa nih dilakukan dari satu perangkat. Artinya nih HP yang ada di tangan kita ini bukan cuma alat buat scrolling dan hiburan, tapi juga bisa nih jadi alat untuk membuka peluang. Apalagi buat anak muda nih, ada yang mulai jualan online, jadi content creator, freelance, desain, buka jasa digital, sampai nih membangun bisnis dari media sosial. Tapi di sini nih tantangannya, karena ketika peluangnya terbuka untuk semua orang, persaingannya juga kan ikut terbuka lebar. Kita nggak cuma bersaing dengan orang di sekitar kita, tapi kita bisa berhadapan dengan pelaku usaha dari berbagai daerah. Belum lagi nih tren yang cepat banget berubah, hal ini sesuatu viral nih, besok bisa saja udah berganti. Jadi di era digital ini, punya produk bagus saja belum tentu cukup, kita juga perlu nih kreativitas, kemampuan membaca tren, pelayanan yang baik, dan kemampuan untuk terus belajar tentunya. Nah, menariknya lagi nih, seberapa besar sih sebenarnya peluang ekonomi digital untuk anak muda di daerah, khususnya nih seperti di Aceh Barat dan sekitarnya. Nah, kalau tadi kita ngomongin nih peluang, sekarang kita masuk nih ke bagian yang gak kalah menarik. Gimana nih caranya anak muda bisa benar-benar memanfaatkan peluang ekonomi digital? Nah, karena jangan sampai nih kita setiap hari aktif di media sosial, tapi cuma bisa jadi penonton tren, padahal dari platform yang sama nih ada orang lain yang justru sedang membangun brand, menjual produk, menawarkan jasa, dan menghasilkan cuan tentunya. Misalnya nih kamu punya kemampuan desain, bisa nih menawarkan jasa desain secara online. Jago bikin video, bisa masuk ke dunia content creation, punya produk makanan atau kerajinan lokal. Kamu bisa nih manfaatkan marketplace dan media sosial untuk memperluas pasar. Jadi sebenarnya peluangnya nih ada nih di sekitar kita, tinggal bagaimana kita mengubah kemampuan dan kreativitas menjadi sesuatu yang punya nilai ekonomi. Tapi ingat nih, dunia digital juga punya aturan mainnya sendiri. Kita harus pintar menjaga kepercayaan pelanggan, membuat konten yang jujur, membuat keamanan data, dan tentu aja nih jangan mudah tergoda dengan tawaran yang kelihatannya cuannya besar dalam waktu singkat. Karena di dunia digital nih cepat memang penting, tapi tetap cerdas jauh lebih penting. Nah, buat teman berdua yang punya usaha atau sedang merintis bisnis digital nih, jangan minder kalau mulai dari kecil bisa jadi yang hari ini cuma bermula dari satu postingan, satu hari berkembang menjadi usaha yang punya pasar lebih luas. Nah, gak terasa nih kita udah sampai di penghujung obrolan kita hari ini tentang ekonomi digital zaman now, peluang besar, tantangan makin beragam. Dari pembahasan tadi nih, satu hal yang bisa kita bawa pulang. Di era digital, peluang ada nih di mana-mana, tapi peluang itu harus dijemput dengan kreativitas, kemauan belajar, dan tentunya tetap bijak nih dalam menggunakannya. Jangan cuma nih jadi penonton perkembangan zaman, kalau punya ide, kemampuan, atau produk yang bisa dikembangkan, mulai aja dari sekarang meskipun dari langkah kecil. Terima kasih nih buat teman perlu yang udah setia nemenin Tami dari awal sampai akhir, dan buat yang baru bergabung, semoga masih betah nih bersama Perdua RM Labuan 90.3 FM. Tetap jaga semangat, tetap kreatif, dan jangan lupa gunakan dunia digital untuk hal yang positif dan produktif. Tami pamit dulu, sampai ketemu lagi di obrolan dan sharing berikutnya.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini kamu akan ikut menguap.

0: Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melabo, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Senang banget hari ini kita kembali hadir buat teman teman Pro 2 dari siang sore hingga maghrib nanti ya teman Pro 2. Yang pastinya dengan lagu-lagu yang seru yang udah Tia pilihkan nih buat teman Pro 2 ya. Semoga hari ini juga teman Pro 2 kembali dengan mood yang bagus gitu ya. Karena ini hari Jumat, hari berkah gitu ya. Dan sekaligus ini hari sudah di mana weekend sudah di depan mata ya teman Pro 2. Dan sekarang udah jam 14.32 waktu Indonesia Barat, berarti kan masih ada sisa beberapa jam lagi sampai akhirnya kita menyambut weekend gitu teman Pro 2 ya. Nah semoga untuk teman Pro 2 udah punya rencana gitu ya, ada punya agenda weekend mau kemana, weekend mau quality time mungkin dengan keluarga atau sekedar untuk istirahat aja ya teman Pro 2. Dan pastinya biasanya nih kalau untuk hari Jumat, hari yang ditunggu-tunggu gitu ya untuk para pekerja kantoran gitu ataupun mahasiswa-mahasiswa ya, karena sudah lelah beraktivitas kita selama seminggu penuh kan, jadi hari Jumat tuh memang benar-benar hari yang ditunggu-tunggu banget ya teman Pro 2. Dan seperti biasa kita juga nanti akan bagi-bagi informasi buat teman Pro 2 yang pastinya informasi-informasi up to date. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

0: Dinas Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16 Melaboh Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: 90,3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana Tuan Pro 2. Nah, Tia mau ngasih informasi pertama nih buat teman Pro 2. Yang pastinya kita lansir dari RRI.co.id. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika atau P4GN bersama para pelajar SMA Sederajat di Kabupaten Aceh Barat, di mana kegiatan yang mengusung tema remaja hebat, sehat, dan berprestasi tanpa narkoba tersebut berlangsung di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Kabupaten Aceh Barat pada hari Kamis 17 September 2026, di mana Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Kabid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Aceh Barat, Dr. Randes Zulmahdi, mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Tuan Pro 2. Di mana kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Badan Kesbangpol Aceh Barat yang diwakili Sekretaris Badan Kesbangpol Aceh Barat, Budi Santoso Esos. Dalam kegiatan itu, para peserta mendapatkan materi dan edukasi dari sejumlah narasumber yang berasal dari unsur Polres Aceh Barat, Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Aceh Barat, serta Kesbangpol Aceh Barat, di mana sebanyak 30 pelajar dari perwakilan SMA Sederajat dalam wilayah Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, mengikuti kegiatan tersebut nih Tuan Pro 2. Di mana Zulmahdi berharap edukasi P4GN dapat membangun kesadaran pelajar untuk menjauhi narkoba serta mendorong mereka mengisi masa muda dengan berbagai kegiatan positif yang mendukung prestasi di masa depan nih Tuan Pro 2. Akhirnya Tuan Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Ra, gawat, gawat, gawat, gawat.
1: Ah, kenapa, kenapa? Dapet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI tuh bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul, bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
0: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia, jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu, ingat penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
0: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
0: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.
2: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
3: Semoga 3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia, teman Pro 2. Nah sekarang Tia masih mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang pastinya kita lansir dari RRI.co.id.
4: Mata pernah melihat.
3: Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mencatat kasus influenza meningkat di sejumlah negara kawasan World Health Organization Western Pacific Regional Office atau WHO-WPRO, terutama didominasi influenza A, di mana laporan hingga 10 September 2026 menunjukkan tren tersebut perlu diwaspadai menyusul peningkatan kasus di negara tetangga di tahun kedua. Ia juga menjelaskan peningkatan kasus influenza terlihat di sejumlah negara tetangga Indonesia seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, dan juga Singapura. Menurutnya, Singapura mencatat peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan negara lain di kawasan tersebut, sehingga perlu menjadi perhatian ya tahun kedua. Nah, sementara ini, Anggraini menyebutkan kasus influenza di Indonesia hingga September 2026 belum menunjukkan lonjakan yang tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat peningkatan kasus influenza terjadi di sejumlah negara kawasan WHO-WPRO Netawan Pro 2. Nah, meski demikian, Anggra ini mengingatkan kewaspadaan terhadap kasus influenza ini tetap diperlukan mengingat tingginya mobilitas masyarakat Indonesia ke negara-negara di kawasan tersebut. Ia juga menilai peningkatan kasus di negara-negara sekitar Indonesia dapat menjadi faktor risiko yang perlu diantisipasi, terutama melalui mobilitas internasional di tahun pre-2. Oke, teman pre-2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di pre-2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: New Ariana Grande, Nicki Minaj, Side to Side.
1: Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kale. Sirune Kale merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kale mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirunekali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirunekali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

90,3 Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana, teman Pro 2. Tiba-tiba satu lagi informasi buat teman Pro 2 sebelum kita memasuki waktu sholat asar yang pasti kita lansir dari rri.co.id. Pemerintah menarik 25 merek beras fortifikasi pada hari Selasa 15 September 2026 lalu, di mana penarikan dilakukan setelah ditemukan ketidaksesuaian antara klaim produk dengan kandungan sebenarnya melalui pemeriksaan yang dilakukan Netcom Pro 2. Di mana Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Arman Sulaiman memerintahkan penarikan seluruh produk bermasalah tersebut. Di mana pemerintah juga menyatakan akan menindak pelaku yang terbukti melakukan pemalsuan beras fortifikasi sesuai ketentuan hukum Netcom Pro 2. Nah, Satgas Pangan Polri kini mendalami dugaan pelanggaran terhadap 25 merek beras fortifikasi yang ditemukan tidak sesuai label, di mana pendalaman dilakukan untuk mengetahui bentuk pelanggaran serta pihak yang bertanggung jawab atas peredaran produk tersebut. Di mana Polri menyebutkan terdapat indikasi tindak pidana penipuan dalam kasus beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan informasi kemasan, di mana indikasi tersebut menjadi bagian dari proses penyelidikan untuk mengungkap dugaan pelanggaran dalam distribusi produk beras, di mana pemerintah menegaskan pelaku pemalsuan beras fortifikasi akan ditindak apabila penyelidikan menemukan bukti pelanggaran yang memenuhi unsur pidana, di mana langkah hukum tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian sekaligus melindungi masyarakat sebagai konsumen produk pangan, teman Pro 2. Nah, untuk fortifikasi itu apa sih, teman Pro 2? Di mana fortifikasi ataupun makanan fortifikasi cukup mudah ditemukan karena terdapat pada berbagai produk pangan yang umumnya dikonsumsi masyarakat. Produk tersebut meliputi susu, tepung, garam, minyak goreng, bahkan beras nih, teman Pro 2. Nah, fortifikasi berbeda dengan konsumsi suplemen karena zat gizi tambahan sudah terdapat langsung dalam produk pangan, di mana praktiknya terasa lebih sederhana karena masyarakat dapat memperoleh gizi tersebut hanya dengan mengonsumsinya, teman Pro 2. Dan kalangan tertentu dapat memperoleh manfaat lebih besar dari pangan fortifikasi karena kebutuhan gizinya berbeda ataupun lebih tinggi, di mana kalangan tersebut mencakup anak-anak, ibu hamil, lansia, serta orang dengan pola makan khusus, teman Pro 2. Dan sebagian pangan fortifikasi juga melalui banyak proses pengolahan sehingga kandungan lemak, natrium, dan gula juga perlu diperhatikan, teman Pro 2. Karena itu, pola makan bervariasi tetap diperlukan agar tubuh memperoleh asupan gizi yang beragam dan juga seimbang, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, tolong berdua karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.37 waktu Indonesia Barat. Saatnya untuk azan asar dikumandangkan buat teman berdua yang akan menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah dilancarkan dan amal dari ibadah sholat asar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Produe FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produe Melabo, Facebook Produe RRI Melabo.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Persija Bukawen 16, Melabu, Aceh Barat. Ini dia, Roda FM. Teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Senang banget hari ini dia kembali hadir buat namanya teman Pro 2, pastinya di program Sore Ceria. Dan untuk hari ini teman Pro 2, tema kita itu adalah merajut prestasi dakwah generasi santri nih teman Pro 2. Kalau misalnya teman Pro 2 dengar kata santri, pasti yang dalam pikiran teman Pro 2 kayak misalnya mengaji gitu ya, belajar-belajar tentang agama. Dan pastinya untuk santri ini seperti yang kita tahu kegiatannya itu banyak banget ya, dari pagi mungkin sampai malam itu udah full kegiatan. Dan pastinya teman Pro 2 gak hanya kegiatan aja ya yang dijalani oleh santri, mereka juga bisa menghasilkan prestasi gitu teman Pro 2. Mereka juga terbiasa untuk mengikuti lomba, dan juga dengan jadwal mereka yang padat, mereka bisa menyempatkan diri untuk mengikuti beberapa lomba. Dan hari ini sudah hadir ya, bergabung di via Zoom ya teman Pro 2, ada narasumber kita, Muris Muhammadi, selaku juara 2 Muadarah atau ceramah tingkat aliyah dari Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas Sumatera Barat. Kita sapa dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Muris.
2: Ya kak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, suaranya terdengar jelas ya?
2: Iya.
1: Jelas. Okay.
2: Jelas kak.
1: Oke, gimana kabarnya Muris hari ini?
2: Alhamdulillah baik kak.
1: Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih belakangan ini?
2: Nggak ada. Cuman ngaji aja.
1: Ngaji, oke. Nah sebelumnya mungkin perkenalan dulu kali ya Muris ya, untuk teman-teman Pro 2 ataupun penonton YouTube kita, karena kan kita sekarang lagi live streaming YouTube nih ya. Nah boleh mungkin perkenalan diri dulu ya. Muris ini sebenarnya di pondok pesantren udah di tingkat berapa mungkin ya? Kalau misalnya kan di pesantren tuh sepertinya nyebutnya apa nih? Udah SMA gitu ya, sepantaran SMA gitu, atau ya, di kelas berapa, dan ya, sehari-hari ini sibuk ngapain aja gitu biasanya? Boleh, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perkenalkan, nama saya Muris Muhammadi, biasa dipanggil Muris. Ya, berasal dari Sumatera Barat. Jadi seorang santri.
1: Oke, seorang santri. Jadi memang kesibukannya itu agenda santri ya. Kalau boleh tahu biasanya padat ya jadwalnya Muris ya?
2: Ya gitulah kak.
1: Gitu ya. Tapi tetap happy ya menjalaninya, karena kan memang sudah passionnya kita minta pengen jadi santri gitu ya. Jadinya walaupun dengan segudang agenda gitu ya, tapi tetap semangat menjalaninya. Oke nih Muris. Nah dari sekian banyak kegiatan mungkin ya Muris ya di pesantren, nah Muris biasanya lebih fokus kemana nih? Mungkin kita sebelum masuk ke tema ya, kita ngobrol-ngobrol santai dulu sebelum kita masuk ke tema. Gimana sih ceritanya bisa dapat juara dua? Nah, itu biasanya Muris ikut kayak ada ekstrakurikulernya gitu ya, atau ada pelatihan-pelatihan ceramah gitu? Karena kan di sini Muris memenangkan juara dua ya, dari muhadarah ya ataupun ceramah ya. Berarti sehari-hari itu sering latihan ceramah kah, atau memang ada ekskul khusus ceramahnya di sana?
2: Ya, di sini ada lombanya diadakan setiap tahunnya kak.
1: Oh, setiap tahun. Oke. Okay. Yeah.
2: Dengan dengerin orang ceramah, kita juga ngikut gitu kak.
1: Oh, berarti awalnya terinspirasi dari kita sering dengerin ya. Oke. Nah, yang buat Muris tertarik ya untuk

0: di tingkat apa?
1: Ya, dia ada 3 tingkat, Kak. Yang pertama, sanawiyah. Sanawiyah ini orang-orang yang memulai ceramahnya, Kak. Awal-awal gitu. Kalau sanawiyah. Sesudah tingkat sanawiyah, ada tingkat aliyah. Yang mana tingkat aliyah ini di atas sanawiyah. Ya, yang paling atas ya takasus, Kak. Habis aliyah jadi takasus gitu, Kak.
0: Berarti ini Morris sudah di tahap takasus ya. Tapi kalau
1: Iya.
0: yang lombanya kemarin di bidang aliyahnya ya.
1: Iya, di tingkat aliyah, Kak.
0: Tingkat
1: Iya.
0: aliyahnya. Nah, ini gimana nih ceritanya? Kok bisa Morris bisa meraih juara dua, apa namanya, juara dua muhadarah ya, tingkat aliyah. Ini bisa diceritain nggak sih gimana nih awalnya Morris ikut apa tertarik untuk ikutan lomba ini? Boleh nggak diceritain awalnya?
1: Ya, dia diadakan terus, Kak, di tiap tahunnya. Pasti kita semua santri ikut, Kak.
0: Oh, semua santri jadinya ikut ya, karena kan memang
1: Ya,
0: agenda
1: harus ikut,
0: tahunan
1: Kak.
0: gitu ya.
1: Ya, agenda tahunan, Kak.
0: Nah, kalau misalnya kemarin kejuaraannya itu di udah berapa minggu yang lalu atau udah di bulan berapa kemarin perlombaannya?
1: Tahun kemarin, Kak.
0: Oh, tahun kemarin. Nah,
1: Ya.
0: tahun kemarin. Nah, itu kan sudah agenda setiap tahun. Nah, kalau misalnya Muris ini
1: Ya.
0: gimana nih persiapan sebelum lombanya nih pada sampai akhirnya bisa meraih juara dua nih. Gimana nih persiapannya
1: Ya.
0: sebelum mengikuti lomba?
1: Ya, pertama mestinya nanya sama yang lebih senior gitu, Kak, ya.
0: Berarti berdiskusi
1: Habis itu
0: dulu ya.
1: ya diskusi cara-cara ceramah, cara-cara menyampaikan ceramah, dalil ataupun hadis kita tanya, Kak.
0: Nah, berarti
1: Ya.
0: dengan berdiskusi mungkin dengan senior gitu ya, sama yang lebih
1: Ya,
0: ahli
1: dengan
0: gitu
1: senior.
0: ya, yang lebih
1: Ya.
0: ahli supaya jadi lebih pede gitu ya, dan udah mulai
1: Iya,
0: merumuskan
1: Kak.
0: kira-kira mau menyampaikan apa gitu ya. Itu kira-kira
1: Iya, Kak.
0: latihannya berapa lama, Muris? Sebelum akhirnya pede nih, aduh aku harus ngambil tema ini dan pede, udah apa ya, udah apa namanya nggak berubah-berubah lagi gitu ya temanya ataupun isi
1: Iya.
0: ceramahnya. Itu sampai berapa lama pada akhirnya udah ditentukan?
1: Ditentukannya 1 minggu sekali itu harus tampil, Kak.
0: Oh, berarti udah latihan setiap 1 minggu sekali.
1: Iya.
0: Berarti memang karena udah konsisten ya pada akhirnya itu dan itu agenda tahunan, jadinya sudah terbiasa gitu ya.
1: Iya, Kak.
0: Jadi memang kalau ini ya teman Pro2, kalau misalnya kita memang mau ikut perlombaan itu memang lebih bagus kita jangan apa ya kebut semalam gitu ya Muris ya. Jadi kita udah terbiasa
1: Ya.
0: melatih dari setiap minggu, pada akhirnya di hari lombanya kita jadinya udah siap gitu ya, udah apa namanya persiapannya udah cukup. Nah, walaupun persiapan udah cukup, ada tegangnya nggak Muris waktu lomba kemarin?
1: Ya, masih grogi,
0: Masih
1: Kak.
0: grogi ya.
1: Ya.
0: Nah, gimana nih cara Muris buat ngatasin apa namanya groginya gitu dan tetap pede buat menyampaikan, karena kan kalau kita grogi takut salah dalil gitu ya.
1: Iya, itu
0: Nah,
1: ya.
0: gimana tuh cara Muris buat menghadapi ataupun mengurangi rasa grogi pada akhirnya kan keluar tuh jadi juara dua. Gimana nih, ada nggak sih tips-tips khusus supaya nggak terlalu grogi gitu?
1: Ya, pertama-tama ya semangatnya, Kak. Semangat dan
0: Semangat.
1: percaya diri aja. Percaya diri aja, Kak.
0: Percaya diri aja. Karena
1: Iya.
0: kan terkadang kalau walaupun itu event tahunan gitu ya dan udah
1: Iya.
0: dilatih setiap minggu, tapi yang namanya kita kurang
1: Iya.
0: pede itu ada aja ya. Ada aja mungkin yang menghalangi. Kira-kira ada nggak sih tips-tips atau trik khusus dari Murray supaya di depan panggung ya, di depan orang kan pastinya kita namanya ceramah gitu ya, di depan orang, di
1: Ya.
0: depan juri. Itu gimana cara itu supaya tetap fokus dan juga tetap apa ya, mengalir gitu ya, dan apa yang ingin kita sampaikan tuh jadi tersampaikan gitu. Kira-kira ada nggak sih trik-trik khususnya?
1: Ya, sebelum kita tampil, harusnya kita menghafal.
0: Oh iya, dihafal
1: Menghafalnya,
0: dulu.
1: ya, menghafalnya sampai 100%, Kak. Harus itu, Kak.
0: Karena kan itu
1: Ya.
0: berhubungan dengan dalil ya. Kita takut banget
1: Ya.
0: salah menyampaikan dalil kepada orang gitu ya. Benar, benar,
1: Ya.
0: benar. Kira-kira ada lagi
1: Harus
0: nggak?
1: lebih. Hah?
0: Ada lagi
1: Harus
0: nggak?
1: lebih diulang-ulang lagi, Kak.
0: Berarti dengan sering diulang-ulang pastinya ya, jadinya lebih
1: Iya, Kak.
0: udah hafal 100%, jadinya itu mengurangi rasa grogi gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah,

0: nggak sih Muris pas saat latihan ya? Mungkin ini kan ini kalau misalnya lomba kita udah tahu udah dapat juara dua pastinya kan bagus gitu ya. Pernah nggak sih waktu pas latihan pada akhirnya blank nih? Aduh aku mau ngomongin dalil apa? Pernah nggak sih kayak gitu?
1: Pernah kak.
0: Pernah ya.
1: Pernah.
0: Nah caranya gimana tuh mengatasinya supaya jadinya blank itu kan jadinya ngulang lagi gitu ya? Atau gimana nih cara Muris buat melatih selain mungkin menghafal ya? Apakah dipahami ataukah gimana gitu?
1: Ya, dengan mencari buku yang harus kita hafal itu, Kak.
0: Oke.
1: Kita ulang-ulang lagi.
0: Tadi diulang-ulang lagi ya. Oke, kemarin Muris bawain tema apa nih di dakwahnya?
1: Yang waktu juara itu, kalau nggak salah, menuntut ilmu, Kak.
0: Tentang judulnya. Menuntut ilmu, oke. Ya. Tentang menuntut ilmu, itu durasi berapa lama Muris kemarin ceramahnya?
1: 10 menit ya.
0: 10 menit. Berarti memang setiap orang itu diminta untuk menyampaikan ceramahnya berdurasi 10 menit gitu ya. Dan tema apa namanya isi dari dan dalilnya tuh bebas ya tergantung apa yang kita angkat ya, temanya bebas, gitu ya. Oke. Okay. Nah, kemarin itu banyak enggak sih Muris untuk ininya apa namanya pesertanya?
1: Waktu itu tingkat aliyah ada 13 orang kan.
0: Oh, 13 orang. Berarti 13 orang Muris urutan keberapa nih tampilnya?
1: Dia per minggu itu beda-beda yang tampil, Kak. Diadu gitu.
0: Beda-beda. Oh, jadi, berarti diadu.
1: Iya, dalam seminggu itu dua orang yang tampil, Kak.
0: Oh, dalam seminggu dua orang yang tampil. Nah, itu Muris ngelihat orang-orang lain yang tampil gimana nih perasaannya? Adakah minder atau, kayaknya aku ada, lebih bagus? Kak. Ada ya?
1: Iya, rasa percaya diri kita hilang.
0: Iya. Karena kan memang kalau misalnya kita lihat saingan kita ya, apalagi kalau misalnya kita lomba, ngelihat saingan kita berpidato ataupun ceramah gitu ya, itu pastinya kan buat kita jadi minder, padahal sebenarnya kita lebih bagus gitu ya, cuman kita nggak pede aja gitu.
1: Nggak pede aja,
0: Kak. Nggak pede ya. Okay. Berarti kan dengan kita mungkin fokus gitu ya Muris ya, kalau Muris kemarin gitu nggak fokus supaya kita jadinya bisa lebih pede lagi gitu, nggak minder. Ada gitu nggak sih waktu giliran tampil Muris?
1: Kayak nggak minder ya, percaya diri aja, Kak.
0: Percaya aja ya, dan pada akhirnya ikhlas gitu ya.
1: Ikhlas.
0: Pada akhirnya ikhlas ya, jadinya apapun hasilnya ya sudah ikhlas gitu ya, gimana pun hasilnya. Ya, nah, pada akhirnya diumumkan juara dua, gimana nih perasaan Muris? Terkejutkah atau nyangka nggak kira-kira?
1: Nggak percaya.
0: Nggak percaya ya? Yeah. Oke, nggak percaya ya. Ternyata aku bagus juga gitu ya. Oke, nah betul lah teman Pro 2 ya, kita jangan mengecilkan diri gitu ya. Jadi sebenarnya kita juga kalau misalnya sudah persiapan semaksimal mungkin, sudah berlatih gitu ya, pastinya kan memang usaha tidak mengkhianati hasil gitu ya. Pastinya kan kita apapun yang sudah kita kayak hafal kayak Muris tadi ya, udah sampai cari buku gitu ya, sampai menghafal, pada akhirnya sukses untuk meraih juara 2 di perlombaan muhadarah ya ataupun ceramah nih teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 juga jangan minder-minder gitu ya, kayak lomba aja udah dulu, kemudian tampilkan yang terbaik, abis itu ikhlas, bener ya Muris ya?
1: Iya.
0: Oke, nah menurut Muris ya, kalau misalnya kan kita kayak zaman sekarang ya, apalagi anak muda dan anak muda zaman sekarang, mungkin kalau misalnya bukan santri ya, kalau santri mungkin lingkungannya memang sudah banyak dakwah gitu ya, mengaji, dan memang ilmu agamanya lebih kental gitu ya. Kalau dari pandangan Muris sendiri, gimana nih peran anak muda dalam kita berdakwah gitu ya, menyampaikan kebaikan ataupun menyampaikan hal-hal tentang keagamaan, ataupun kalau misalnya nggak keagamaan pun tentang isu-isu yang ada sekarang ya. Menurut Muris itu seberapa penting anak muda menyuarakan pendapatnya tentang isu-isu terkini nih teman, menurut Muris? Penting nggak menurut Muris dimiliki gitu ya kemampuan seperti itu?
1: Sebagai anak santri ya penting, Kak.
0: Penting ya, karena kan dengan kita mungkin menyampaikan hal-hal yang baik gitu ya, menyampaikan mungkin ajaran-ajaran yang baik gitu kan, itu sebenarnya penting untuk anak muda ya. Karena kan kita tahu anak muda kayaknya kalau untuk urusan, mungkin bukan santri ya, kalau santri kan pasti mikirnya udah kayak bisa dakwah gitu kan, mengaji dan udah di lingkungan yang unsur agamanya tuh kuat. Tapi kalau anak muda zaman sekarang kan kalau dengar ceramah tuh ngantuk ya. itu loh penyakit-penyakit anak muda zaman sekarang. Nah, menurut Muris gimana nih cara kita untuk bisa semangat ya? Mungkin kalau bukan santri, tapi kalau santri ada juga gitu gak sih ngantuk gitu dengerin ceramah?
1: Ada juga kak
0: ada yang bocil-bocil. Ya? Oke, nah gimana nih caranya supaya membangun kesadaran supaya pada akhirnya kita mendengarkan ceramah itu dengan apa ya, dengan serius gitu dan masuk ke dalam hati gitu ya? Gimana nih mungkin kalau dari Muris pribadi, gimana nih caranya supaya ceramah ataupun kemampuan untuk kita menyampaikan itu bisa lebih meresap gitu Muris, kalau dari Muris pribadi?
1: Dengan cara lebih mendalami lagi kak, atau lebih akrab untuk menyampaikannya kak.
0: Oke, jadi lebih mendalami ilmu agama mungkin ya, ataupun lebih mendalami tentang ceramah gitu. Jadinya kita juga nggak ngantuk gitu ya kalau dengar ceramah, dan penyampaian kita juga bisa lebih masuk ke hati orang gitu ya. Karena kan itu penting ya kalau dalam ceramah ya. Gimana sih caranya kita bisa buat orang itu tergugah gitu hatinya begitu ya. Nah, ada nggak sih trik-trik tersendiri atau tips, bukan tips ya, apa sih cara-cara tersendiri supaya ceramah itu bisa masuk ke hati orang gitu? Ada nggak sih kira-kira tips dari mungkin senior-senior atau Muris pribadi gitu punya pegangan tips seperti itu?
1: Ya, caranya kalau menyampaikannya buat diri kita ini lebih tertarik kak.
0: Okay.
1: Supaya orang tertarik.
0: Okay. Jadi kalau misalnya kita udah tertarik, otomatis juga orang juga jadi tertarik gitu ya. Jadi kita menyampaikannya dari hati gitu, bener ya. Kalau mungkin kita menyampaikannya hanya dengan hafalan, mungkin orang ah ini cuman ngafal aja gitu ya. Kayak orang lagi disetor hafalan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngobrol dari hati, pastinya kan untuk orang yang ngedengerin kita juga relate gitu ya, juga jadi apa namanya, terenyuh gitu kan. Kadang sampai gitu ceramah ada yang meneteskan air mata sampai seperti itu gitu ya, sampai sebegitu larutnya dari terhadap ceramah yang kita sampaikan gitu ya Muris ya. Nah, kalau misalnya melihat teman-teman Muris ya, sebaya itu, kalau sebayanya Muris semuanya atau tetangga gitu ya, di rumah nih, bukan yang di pondok ya. Di pondok kan pasti udah lingkungan pesantren gitu ya. Kalau di Muris lihat fenomena sekarang, kalau di tetangga atau area rumah Muris sendiri gimana nih? Apakah banyak juga orang yang udah masih tertarik untuk belajar ilmu agama, mengaji, atau ada dakwah, itu masih seperti itu enggak? Atau sekarang udah mulai pudar menurut Muris?
1: Menurut Muris ya mulai pudar lah kak.
0: Mulai pudar ya. Jadi memang generasi muda seperti kita tuh penting gitu ya untuk bisa mendalami ilmu ceramah pastinya ya. Jadi bisa mengingatkan dengan bahasa yang anak muda juga gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi Muris ada nggak sih mungkin di lingkungan ada peran-peran seperti itu nggak sih dari anak muda-anak mudanya zaman sekarang?
1: Ya kalau di lingkungan di sini kak, kalau anak-anak muda itu lebih tertarik kepada kerja atau kuliah gitu.
0: Jadi sepertinya agak sedikit orang yang memang mau menekuni dunia penceramah gitu ya, atau dakwah. Iya sih, memang dari yang kita lihat ya secara general mungkin ya, agak sedikit minatnya tuh sedikit gitu ya, apalagi kalau misalnya bukan lulusan dari pondok pesantren gitu. Dan kita juga mengajak nih teman Pro 2, buat teman Pro 2 juga. Jadi kalau misalnya kita menekuni bidang ceramah tuh sebenarnya ada kok ininya ya, apa masa depannya, benar ya Muris ya? Ada kok masa depannya. Kalau misalnya kita menekuni dengan serius gitu ya. Iya. Kalau dari Muris sendiri ingin menekuni bidang ini dengan serius, apakah atau udah ada minat lain nih sebenarnya kalau dari Muris pribadi?
1: Kalau minat sih belum ada kak.
0: Belum ada. Belum ada karena memang sulit ya kalau untuk ceramah ini ya. Kita harus menyesuaikan apa yang mau kita sampaikan dengan dalil yang ada gitu pastinya ya. Kemudian dengan apa namanya, kita bisa menggait orang gitu ya supaya orang jadi tetap ngedengerin kita dari awal ceramah sampai akhir. Itu yang sulit ya menurut Muris ya.
1: Terkadang untuk ceramah itu lihat lingkungan juga kak.
0: Gimana lihat tuh?
1: Seperti kita lagi ceramah yang dengerin anak muda, kita ceramah yang tua-tua gitu ceramahnya kak.
0: Oh, berarti memang targetnya untuk orang bukan yang anak muda gitu malah ya.
1: Itu yang susah Kak.
0: Itu yang susah ya, benar.
1: Menyampaikan.
0: Iya, karena kan memang bahasa yang kita udah biasa pakai dengan yang anak muda gampang tangkep gitu ya. Iya, tapi iya, beda iya. Beda dengan yang orang tua gampang tangkep, apalagi yang sudah lansia gitu ya, Muris ya. Harus dengan mungkin dengan apa ya, bahasa yang lebih mudah gitu, ataupun dengan bahasa daerah bahkan ya.
1: Iya, bahasa daerah.
0: Kalau di sana pakai bahasa daerah juga nggak sih? Ada dikombinasi dengan bahasa daerah juga nggak sih kalau misalnya dakwah?
1: Kalau ceramah di sini pakai bahasa daerah ada. Mm-mm. Bahasa Indonesia juga ada, Kak.
0: Berarti lebih ada juga yang pakai bahasa daerah, ada yang pakai bahasa Indonesia full, ada yang campur mungkin juga ya, supaya bisa menggaet itu ya, menggaet orang-orang yang di apa namanya sudah lebih dewasa gitu ya, ataupun lansia, supaya lebih masuk gitu dan relate dengan mereka ya. Karena seperti yang kita tahu ya, tantangan kita itu kalau ceramah nggak ada dikasih komedi, mungkin orang agak susah untuk perhatiin ke kita gitu ya.
1: Iya, Kak.
0: Gitu juga gak sih, kemarin Muris ada bawain gitu juga gak? Ada unsur-unsur komedinya supaya orang jadi gak ngantuk gitu ya?
1: Iya, membawa cerita aja Kak.
0: Bawa cerita. Dibawa cerita. Nah kemarin waktu Muris lomba gitu ada gak sih yang nanya? Kadang kan kalau misalnya ada orang dakwah itu ada di sela-sela ada pertanyaan gitu. Ada gak sih yang seperti itu kemarin?
1: Yang nanya apa Kak?
0: Nanya tentang dakwah kita gitu. Kadang kan ada ini gimana nih gitu kan dari temanya, kalau enggak ada ya. Berarti enggak memang ada. full apa namanya dakwah aja. Nah, ya, untuk sekarang kira-kira Muris ada plan lagi enggak untuk ikut lomba-lomba dakwah, atau sekarang lagi persiapan untuk ikut lomba enggak? Mungkin selain dakwah ya.
1: Sekarang mungkin lomba persiapannya futsal kayaknya Kak.
0: Oh, futsal. Oke, memang lebih ke olahraga gitu ya. Kalau misalnya di selain olahraga kira-kira ada enggak yang lagi apa namanya Muris kejar gitu?
1: Mungkin enggak ada Kak.
0: Belum ya. Oke, karena tapi buat Nah, buat Muris juga sepertinya enggak menyia-nyiakan waktu ya kalau misalnya apa namanya, kadang kan kalau pesantren udah dengan agenda yang segitu banyak tidur aja gitu ya. Ternyata Muris enggak seperti itu ya, kayak harus ada sesuatu nih gitu yang dikerjakan. Ternyata kalau yang tahun lalu ikut lomba apa namanya ceramah, kalau sekarang mulai fokus mau ikut lomba futsal ya. Enggak masalah sih, karena kan untuk seperti kita ya apalagi masih muda itu juga harus selalu produktif ya Muris, walaupun kita tahu dibandingkan mungkin sekolah-sekolah ataupun anak seumuran Muris, pastinya Muris lebih repot gitu ya, lebih banyak banget agenda seharian ya. Tapi bisa nyempetin waktu untuk bisa ikut pertandingan gitu ya, ataupun ikut perlombaan ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 di luar sana yang mungkin sekolahnya mungkin bukan pesantren ya, kan pasti punya waktu luang lebih banyak ya, mungkin selain les-les pelajaran, itu mungkin bisa dimanfaatin juga nih teman Pro 2 untuk lebih produktif ya, seperti Muris gitu, lebih produktif, berprestasi gitu ya. Walaupun memang kita sebagai santri, mungkin teman Prodo di luar sana yang santri-santri, jangan mau kalah gitu ya sama Muris. Jangan mau kalah, harus tetap aktif pastinya ya, harus tetap aktif dan apa produktif dan berprestasi pastinya ya, dan mengharumkan nama pondok pesantren ya kalau Muris berarti ya. Mengharumkan nama pondok pesantren. Oke. Nah, Muris, kalau misalnya menurut Muris ya terakhir nih ya, menurut Muris ada enggak sih pesan-pesan mungkin ya yang mau Muris sampaikan kepada teman Pro 2 yang mungkin punya bakat ceramah nih atau yang masih ragu, masih enggak pede gitu. Nah, kira-kira ada enggak sih pesan-pesan yang mau Muris sampaikan? Boleh, silakan Muris.
1: Ya, kalau pesannya menjeda-wajeda aja.
0: Menjeda-wajeda. Oke.
1: Kita akan mendapat itu aja.
0: Oke, keren banget ya. Memang kalau anak pondok pesantren beda gitu ya pesannya ya. Iya, jadi buat teman Pro 2 ya udah dijalanin aja dulu gitu ya, lakukan semaksimal mungkin, produktif pastinya ya, jadinya nanti apapun itu hasilnya nanti tinggal rezeki yang menentukan, dan pastinya itu gak akan ada yang usaha yang mengkhianati hasil gitu ya teman Pro 2. Jadi kalau teman Pro 2 udah bekerja keras, udah latihan seperti Muris tadi setiap minggu gitu ya, dan udah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik, pastinya akan ada hasil, walaupun mungkin kalau gak juara pengalaman kita bisa dapat pastinya ya, dan juga Kemampuan kita bisa terasah nih teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin masih ragu-ragu untuk ikut-ikut lomba gitu ya, seperti Muris, walaupun mungkin lombanya nggak di bidang akademik ya, kayak Muris sekarang lagi persiapan untuk futsal mungkin ya, itu latihan juga nggak sih biasanya sama tim?
1: Ya kalau sama tim enggak, acak aja gitu.
0: Oh langsung aja random gitu, siapa yang mau ikut gitu ya.
1: Siapa yang mau ikut aja
0: lah. Oke deh teman Pro 2 gitu ya, buat teman Pro 2 juga jangan rebahan mulu gitu ya, scroll mulu gitu ya. Kita juga harus aktif berolahraga, aktif juga untuk berkegiatan, walaupun mungkin teman Pro 2 punya kegiatan yang banyak, tapi tetap juga jangan lupa istirahat pastinya ya, walaupun mungkin Muris banyak kegiatan di pondok pesantren, pastinya juga ingat istirahat ya Muris ya. Iya, pastinya juga ingat istirahat nih ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, nah kita udah tadi ngobrol-ngobrol bareng Muris ya, semoga tadi obrol-obrolnya bisa menjadi insight ataupun inspirasi buat teman Pro 2, dan buat teman Pro 2 juga yang mungkin sedang mengejar impian gitu ya, mengejar target, semoga tetap terkejar dan tetap semangat gitu ya Muris ya, kayak yang dibilang sama Muris tadi, manjada wajada, jadi udah dilakuin aja dulu gitu ya, nanti masalah hasil itu udah belakangan gitu ya Muris ya. Dan yang paling keren ini ya teman Pro 2, ilmu yang kita pelajari itu bukan cuma tentang yang kita hafal ya, tapi kita bisa berdampak dan membagikan ilmu kita kepada orang lain. Contohnya seperti Muris tadi mendapat prestasi di bidang ceramah. Jadi dengan kita mungkin menyebarkan kebaikan gitu ya, menyebarkan ilmu, itu pastinya juga akan bermanfaat bagi orang lain ya teman Pro 2. Akhirnya teman Pro 2, sekian ya untuk program Sore Ceria kita hari ini. Kita ucapkan terima kasih pada Muris ya, Muris Muhammadi udah meluangkan waktu untuk ngobrol di Pro 2 Melabuh ya Muris, sehat selalu, semoga menang nanti futsalnya ya. Oke, selamat melanjutkan kegiatan Muris, mungkin boleh live dari Zoom ya, terima kasih, nanti mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan lainnya Muris. Oke, teman Pro 2, itu tadi obrolan kita ya bareng Muris ya, itu adalah santri dari Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas di Sumatera Barat nih teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 juga yang punya mimpi ataupun punya target, itu jangan menyerah ya, tetap harus selalu dikejar ya teman Pro 2. Akhirnya teman Pro 2, terima kasih banget buat teman Pro 2 yang tadi udah setia tadi dari awal program sampai sekarang sudah selesai, dan dia tutup teman Pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun Bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Come on, it's gonna be fucking hard.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini kamu akan ikut menguap.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PT Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hari ini?
1: Kamu habis jogging ya?
0: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
1: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
0: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
0: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
1: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
1: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Teuku Raja Kemangan, SHMH, Bupati Nagan Raya, atas nama pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan masyarakat dan keluarga mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

90,3 ya Pro 2 RRI melaput teman terbaik kamu masih bareng Tia dan teman Pro 2. Nah Tia masih punya informasi buat teman Pro 2 yang pasti kita lansir dari RRI.co.id. PT Pembangunan Aceh atau Perseroda memperluas peluang kerjasama dan investasi internasional. Salah satunya melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU bersama 16 CEO perusahaan dari China, Thailand, Malaysia, dan sejumlah negara lainnya. Di mana perjanjian kerjasama ini dilakukan dalam ajang Langkawi International Agriculture and Aquaculture Conference atau LIAA tahun 2026 pada hari Jumat 18 September 2026. Di mana penandatanganan MOU dilakukan oleh Direktur Utama PT PEMA yaitu Faisal Ilyas dengan disaksikan Direktur Pengembangan Bisnis PT PEMA atau Naufal Natsir Mahmud serta Direktur Umum dan Keuangan PT PEMA Tengku Muhammad Nur. Di mana konferensi LIAA 2026 menjadi wadah strategis bagi pelaku industri, investor, dan pemangku kepentingan untuk membangun koneksi bisnis serta mengeksplorasi potensi kolaborasi di bidang pertanian dan juga aquaculture. Di mana forum ini turut membahas inovasi teknologi, peluang pembiayaan, pengembangan investasi, dan keberlanjutan usaha nih teman Pro 2. Nah, kegiatan tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting diantaranya Dato' Sri Oi Bong Seang, CEO Officer Austin Group, dan Hang Bing Chen, CEO Fujian Azure Ocean Group Co.Ltd. sekaligus perwakilan China, Datuk Dr. Haji Abdul Salim, Direktur Jenderal dan Ketua Pengarah LKIM, serta Ahmad Faisal, Head of Marine Aquaculture Section, Aquaculture Division, Department of Fisheries, Malaysia, nih, teman Pro 2. Nah, Direktur Utama PT PEMA, Faisal Ilyas, menyampaikan bahwa penandatangan MOU ini menjadi momentum membangun kemitraan bisnis dengan perusahaan internasional. Dan PT PEMA akan memastikan setiap tindak lanjut atas MOU ini tetap memperhatikan aspek kelayakan bisnis, tata kelola, pengelolaan risiko, serta manfaat ekonomi bagi Aceh, ini teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 dari Melobo, teman terbaik kamu.

wabarakatuh. Saya, Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Tekumah, beserta keluarga besar Korem 012 Tekumah, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alsyah Rinaldi, pimpinan PT Pegadaian Cabang Syariah Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pegadaian mengemaskan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Semoga kamu mati gak Pro 2 RR Mula buat teman terbaik kamu masih bareng Tini teman Pro 2. Nah buat teman Pro 2 mungkin sekarang yang lagi di jalan, semoga tetap berhati-hati ya di jalan dan jangan sampai, dan selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas teman Pro 2. Dan Tini juga punya informasi buat teman Pro 2 yang pastinya kita lansir dari rri.co.id.
1: Melintasi kota ini
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mulai memproses registrasi rencana pembangunan museum di daerah tersebut ke Kementerian Kebudayaan pada tahun 2026. Di mana langkah ini dilakukan untuk mewujudkan visi Bupati Aceh Barat Tarmizi dan Wakil Bupati Said Fadil dalam menghadirkan museum representatif yang menjadi pusat pelestarian sejarah, seni, dan budaya Aceh Barat. Di mana Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Irwan MSI mengatakan rencana pembangunan museum tersebut dilatar belakangi keberadaan sejumlah pahlawan nasional dan tokoh lokal di wilayah Aceh Barat itu yang kedua. Nah, menurut Irwan, keberadaan museum diharapkan dapat menjadi sarana pembenahan dan pelestarian berbagai peninggalan serta ketokohan para pahlawan yang memiliki kaitan dengan sejarah Aceh Barat. Selain itu, museum juga akan memuat berbagai seni dan budaya dari berbagai macam suku, bahasa, dan daerah yang berkembang di Kabupaten Aceh Barat itu yang kedua. Oke, teman-teman kedua, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RR Mula, buat teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Baik teman Pradio, karena waktu sudah menunjukkan pukul 18.37 waktu Indonesia Barat, saatnya untuk azan maghrib dikumandangkan. Untuk teman Pradio yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib, semoga ibadah dilancarkan dan amal dari ibadah sholat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, teman Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program Music Live Chat. Selamat mengikuti program Music Live Chat.

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang tadi masih ditemani sama Edita mah di hari Jumat ini, teman Pro 2, di tanggal 18 September 2026. Gimana teman Pro 2? Di ujung weekdays ini, apakah kamu baik-baik aja? Apakah sudah ada sumringa-sumringa di wajah kamu? Karena besok sudah mulai masuk ke dalam weekend, teman Pro 2. Jadi ya, malam hari ini seperti biasa ya, gue bakal nemenin lo mengakhiri weekdays hari ini dan menuju ke weekend ya. Gue bakal ngajak lo seperti biasa bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil dan juga keren-keren teman Pro 2. Malam hari ini gue mau ngajak lo buat ngobrol bareng sebuah duo yang mereka ini merilis single di beberapa minggu kemarin ya. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin ngobrol malam hari ini ya, pingin ditemenin sama Edit dan tentunya bintang tamu kita di malam hari ini, boleh banget ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masih Kita. Yes. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen ngobrol juga, boleh langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin sekedar absen boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05, teman Prodo 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pastiin pantengin terus Prodo FM favorit kamu di daerah kamu, di manapun kamu berada ya. Jadi cari tempat ternyaman kamu biar kita bisa seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC, karena abis ini gue bakal balik barengan sama Masih Kita. So, don't go anywhere, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan sesuai janji Edit ya, gue gak sendirian di malam hari ini, karena Edit udah terhubung melalui Zoom bersama dengan masih kita. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Asik. Seru banget nih ditemenin sama duo berarti ya kalian ya.
2: Duo, iya, ya kan?
0: Duo. Mungkin boleh kenalan dulu nih, ada siapa aja nih malam hari ini nih.
2: Dari siapa dulu nih, Kak?
0: Boleh dari Patih dulu deh.
2: Oke ya, halo semuanya. Halo Radio Republik Jakarta, Radio Republik Indonesia Jakarta. Kenalin, nama aku Mahapati dari Masih Kita.
0: Alright. Selanjutnya.
1: Oke, halo, selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Lois Claudia. Bisa dipanggil Lois.
0: Lois dan juga Patih ya. Gue panggil Patih ya.
2: Patih.
0: Aman ya?
2: Ya, Patih aja, Kak.
0: Alright. Aman, Kak. Gimana kabarnya kalian?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, luar biasa.
2: Sehat ya.
0: Bener.
2: Malam-malam tetap semangat ya.
0: Yoi bro.
2: Tetap semangat nih.
0: Tetap semangat, bener. Tapi sebenarnya yang ketika gue dapet info gitu kan, gue bakal ngobrol bareng sama Masih Kita. Yang menarik adalah dari nama kalian berdua gitu kan, dari si nama duonya berarti kalian ya, Masih Kita. Ini apa maksudnya diambil dari mana nih Masih Kita? Kenapa akhirnya nama duo kalian diberi nama Masih Kita?
2: Masih Kita ini dari mana nih, Kak?
1: Boleh.
2: Nah, Masih Kita ini ada filosofisnya nih, Kak.
0: Oh, apa tuh?
2: Masih Kita itu sebagai pengingat kalau manusia tuh nggak benar-benar sendiri. Jadi
0: okay.
2: semua yang kita hasilkan hasil dari perjumpaan, percakapan, kehilangan, dari rasa-rasa apapun itulah, cinta sekalipun, itu pengalaman yang pernah kita lalui bersama orang lain tentunya. Jadi selalu bersama gitulah, Kak. Jadi kalau misalnya diurutin nih, ada

0: Masih ada kita. Masih ini simbol waktu.
1: Oke.
0: Dia menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa berubah bentuk, makna, dan pengaruhnya. Makna itu nggak sepenuhnya hilang. Kalau kita, itu kita ini bisa bentuknya dari kenangan, bisa bentuknya kenangan sahabat, teman-teman, teman keluarga dari masa lalu, atau bahkan percakapan antara diri kita yang sekarang dengan diri yang dulu.
1: Oh
0: Gitu,
1: wow,
0: Kak.
1: wow, berarti sangat
0: Filosofisnya gitu.
1: filosofis sekali sebenarnya ya.
0: Ada filosofisnya
1: Benar-benar.
0: banyak.
1: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan akhirnya namanya masih kita nih?
2: Sebenarnya kita itu awalnya berunding gitu, Kak. Kayak
1: Oke.
2: akhirnya ketemulah masih kita ini. Kayak kita, apa sih kira-kira nama yang bisa menarik perhatian banyak orang, tapi juga nggak cuma nama doang, tapi bermakna gitu buat yang lihat nama kita berdua gitu.
1: Oh, I see. Kalian diskusi, akhirnya tercetuslah namanya. Ya udah, kita
2: Masih
1: setuju
2: kita.
1: masih kita gitu ya.
2: Keren banget, Kak.
1: Wow, menarik menarik. Tapi sebenarnya kalian itu berdua pertama kali ketemu itu gimana ceritanya? Akhirnya bikin bikin duo tuh. Gimana, Lois?
0: Bingung nih.
2: Sebenarnya tuh, Kak, kalau mau diceritain, kita itu udah kenal udah dari lama sih, Kak, udah dari beberapa tahun yang lalu. Cuman tuh baru kepikiran untuk buat single bareng tuh baru-baru ini nih, Kak.
1: Oke.
2: Jadi awalnya kita ketemu di komunitas nyanyi gitu, karena kebetulan sama-sama suka nyanyi, jadi join komunitas nyanyi.
0: Komunitas.
2: Terus ketemu di situ, iya. Terus kita juga kebetulan sempet nih, Kak, ikut Bintang Radio
1: Oh
2: Indonesia
1: iya. Yeah.
2: di Lampung. Iya, bener.
1: Wow, oke. Okay.
2: Iya, terus kita sama-sama puji Tuhannya sama-sama juara pertama. Terus
1: Okay.
2: habis itu kita baru tuh diajak sama Sintesa atau yang megang masih kita sekarang ini,
0: Produser
2: Kak.
0: dari kita itu, Kak.
2: Iya, produser.
1: Berarti sebenarnya yang menginisiasi produser kalian sekarang berarti ya, yang
0: iya, bapak
1: kalian produser
0: bener.
1: kita
0: Kita
1: gitu ya. Oke.
2: bener.
1: Wow, tapi kenapa gitu maksudnya, dari kan kalian bilang ketemu pertama kali dari komunitas bernyanyi gitu kan, komunitas nyanyi
0: Iya.
1: kan, itu juga isinya nggak mungkin kalian berdua doang dong gitu
2: Iya.
1: kan.
2: Iya,
1: Nah,
2: bener banget.
1: kenapa akhirnya ya udahlah kalian gitu, maksudnya sama-sama memilih gitu dari sekian banyak mungkin opsi yang ada gitu kan di komunitas itu, kenapa akhirnya kalian bikin duo lah ini?
0: Gini, Kak, dari produser kita ini pernah melihat performance kita berdua. Jadi kita juga gak pernah gak dari komunitas itu juga, Kak.
1: Okay.
0: Kita juga pernah ikut Gita Bahana Nusantara yang tampil di istana itu, Kak.
1: Yeah.
0: Nah, ada kita berdua itu, Kak. Nah, diliriklah sama produser kita. Nah, nyanyi juga di RRI, kita sempat duet tuh, Kak. Nah, akhirnya, oh, udah nih ngeklop banget ini, udah suaranya ngeklop banget kan. Nah, akhirnya ditarik lah, adalah dua-duanya setuju. Akhirnya terjadilah kita berdua, masih kita.
1: Oke. Berarti dari banyak ajang mungkin ya bisa dibilang ya, maksudnya kompetisi, terus juga penampilan-penampilan yang akhirnya terbentuklah. Produsernya kayak tertarik nih, oh kalian berdua kayaknya oke nih dijadiin duo gitu kan, jadiin grup gitu.
0: Iya, betul.
1: Alright,
2: wow,
1: wow. Tapi menarik sih, maksudnya tadi gue juga baca-baca gitu kan. Ternyata kalian background musiknya juga lumayan banyak gitu kan. Tadi sempat ikut Bintang Radio bahkan sampai juara satu, terus ikut Gita Bahana Nusantara ya. Pokoknya kayak pengalaman musik kalian tuh udah banyak lah. Tapi pertama kali kenapa akhirnya memilih musik tuh gimana ceritanya, Patih?
0: Pertama memilih musik. Oh, masuk
1: masuk
0: mencelup ke dalam musik nih,
1: yes,
0: musik nih.
1: Betul.
0: Jadi ceritanya iseng-iseng lomba aja, Kak.
1: Oke.
0: Iseng lomba kalah nih. Nah, 2 sampai 3 kali kalah. Karena lawannya tuh yang susah-susah lah ya, yang pro banget nih. Nah, saya nggak nyerah, aku ini nggak nyerah. kata mama mau coba apa nyerah waktu okay. SD tuh, zaman SD nih.
1: Wow.
0: Ini kelas 3 itu udah lomba kalah nih berkali-kali, nyerah apa enggak? Aku lanjut, akhirnya keterusan sampai sekarang, sampai SMP, sampai SMA itu nonstop kak kalau nyanyinya kak.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya keterusan sampai ya berhasil nginjak istana ini apa radio Republik Indonesia, bintang radio, sama ketemu Kak Lois, udah gitu.
1: Oh wow, oke.
0: Okay. Akhirnya bisa.
1: Benar. Nah
0: kalau Kak Lois,
1: kalau Lois sendiri gimana nih? Kalau gue baca nih katanya pernah menang ini ya di Bandung Choral Festival ya, Padus berarti.
2: Oh,
1: benar, ya. Padus ya. Oh berarti backgroundnya adalah paduan suara. Kalau Lois
0: sama ini. Komunitasnya kak.
2: Oh, sama iya komunitasnya. Sama komunitas yang tadi
1: oh, di awal. Wow. Gimana tuh ceritanya bisa dapetin medali emas nih? Berarti ini di BICF ya, bener nggak sih? BICF bukan sih?
2: IBCF kak.
1: BICF ya. BCF ya.
2: IBCF ya.
1: Oke, gimana tuh ceritanya tuh?
2: Jadi itu awalnya kalau mau mulai dari aku kecil itu aku sukanya itu karena aku kebetulan di gereja kan kak. Okay. Jadi emang kerjanya nyanyi terus gitu. Terus mulai tertarik tuh waktu aku SMP. Okay. Itu ditawarin sama miss di sekolah aku kayak, Lois suara kamu berpotensi nih untuk lomba-lomba. Nah dari situ tuh kak aku mulai rajin-rajin lomba. Nah terus waktu udah mencapai provinsi itu jadi lebih kenal banyak teman-teman yang suka nyanyi. Jadi teman yang bernyanyi juga makin banyak. Nah dari situ aku mulai diajakin kayak, ayo ikut komunitas, ayo ikut lomba internasional gitu.
1: Okay.
2: Nah dari situ aku juga tertarik dong kak untuk wah lomba internasional nih bagus nih buat pengalaman. Nah dari situ aku join komunitasnya, terus komunitasnya tuh emang suka ikut lomba-lomba internasional gitu pak.
1: I see. Oke. Berarti emang ya kalian dengan segala pengalaman musik dari kecil ya, kalian akhirnya kalian memutuskan buat menjadi duo nih ya, merilis single-single. Berarti total udah ada berapa yang dirilis ya?
2: Single. Total yang dirilis udah ada 2 lagu kak.
1: Oh udah ada 2 lagu ya, apa aja tuh?
2: Iya. Yang pertama itu kita rilis judulnya Sejak Dia Mati Sekali.
1: Okay.
2: Terus yang kedua yang baru banget tuh judulnya Kamu dan Jam Tangan.
1: Alright. Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak Kau
2: Sejak dia
0: mati sekali.
1: Oke, itu dia ya. Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama masih kita teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin bertanya, boleh banget. Kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan tentunya malam hari ini kita masih barengan sama masih kita. Wuuu. Teriak aja Pati. Oh, iya.
1: Takut ganggu kak.
0: Takut ganggu. Gak apa-apa biar rame malam hari ini ya kan.
1: Oke, iya iya.
0: Saking asiknya ngobrol tadi ya kita di off air ya. Waduh. Oke. Sekarang gue mau ngomongin soal single-singlenya dari Masih Kita nih. Mungkin boleh di-spill sedikit kali ya yang single pertama nih. Tadi apa judulnya? Gue lupa lagi. Sorry.
1: Sejak dia mati sekali.
0: Sejak dia mati sekali. Oke. Ini apa nih maksudnya? Maksud dari mati di sini tuh apa sebenarnya? Siapa nih? Siapa yang mau jawab nih? Dari Patih.
2: Boleh.
0: Lois. Okay. Lois.
2: Apa tadi kak, sejak dia mati sekali matinya maksudnya apa gitu ya?
0: Okay. Iya kan, maksudnya kan matinya cuma sekali ya kan, kita tahu yeah. kan.
1: Iya.
2: Maksudnya
1: coba jelasin itu, dulu kak, jelasin.
2: Itu bisa mati perasaan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Itu udah mati kayak orangnya atau enggak, dalam artian orangnya itu udah pergi. Jadi kayak kalau disatuin sejak dia mati sekali itu artinya sejak dia tuh kehilangan perasaan.
0: Oh, oke, okay. Yeah, I see.
2: Gitu. Semenjak tapi sejak dia mati sekali itu tuh dia tuh udah hilang perasaannya, tapi tetap sama orang yang gagal move on sama dia ini.
0: Oh,
2: gitu.
0: Berarti di cerita lagu yang pertama ini kayak apa ya? Kejebak di masa lalu berarti.
2: Terjebak di masa lalu kak.
0: Si Patih gitu. Nih pasti yang kejebak ya.
1: Lebih sepil. Dah. Aduh, bener.
0: Oke. Berarti gamon lah ya kurang lebih ya si
2: ya, gamon
0: cerita yang pertama gitu ya. Kalau yang di lagu kedua nih, Kamu dan Jam Tangan ini ceritanya tentang apa nih?
1: Kamu dan Jam Tangan ini kayak perasaan nggak siap menerima itu terjadi gitu kak. Jadi kejadiannya itu tepat sebelum detik sebelum kejadian perpisahan itu terjadi, seakan-akan waktunya itu berhenti gitu kak. Jadi analogi kayak jam setengah dua, dia itu berhenti waktunya kayak aduh ya Allah gitu, kayak simbol waktu berhenti. Waktunya itu berhenti tapi kita tuh harus tetap berjalan gitu kak.
0: Oke. Akhirnya gue maksud sih, maksudnya penggalan liriknya kan ada setengah dua masih sama kamu dan jam tanganku gitu kan.
1: Iya. Analoginya di jam setengah dua itu kan agak rancu ya kak.
0: Benar.
1: Anggapannya dia itu jam itu berhenti. Okay. Tapi di ref itu nanti dijelasin semuanya.
0: I see. Tapi emang dari Masih Kita sendiri emang dari awal konsepnya pengen maksudnya lagu yang bisa dibilang dari single pertama dan kedua ini cukup galau gitu kan lagunya kan.
1: Iya kak.
0: Cukup sedih kan. Low lah ya.
1: Cukup sedih. Low.
2: Bener kak.
0: Emang pingin maksudnya kurang lebih gambarannya masih kita akan apa ya, kayak set mellow
1: set gitu ya.
0: Apa gimana tuh?
1: Iya.
2: Untuk album yang pertama ini emang isinya kayak yang untuk yang sedih-sedih gitu kak.
0: Gloomy.
1: Tapi nerima apa adanya lah kak. Nerima apa adanya lah ya.
0: Iya bener. Harus mencoba menerima apa adanya.
1: Disimpen tuh perasaannya.
0: Nah bener. Makanya kan maksudnya kalau apa, kita masih belum bisa move on gitu kan sama orang, tapi orangnya juga udah mungkin udah ya hilang entah kemana lah ya gitu kan, ya kita harus bisa move on gitu kan. Oke.
1: Waktu tetap berjalan.
0: Betul, waktu terus berjalan gitu kan. Oke, ini menarik ya, mengambil dari POV-nya nih di lagu Kamu dan Jam Tangan. Ini berarti tadi kalau dijelasin sama Patih, di menit-menit akhir, menit-menit krusial yang mungkin udah kebayang gitu ya, ini arahnya akan kemana gitu kan. Dan akhirnya harus pisah gitu. Tapi gimana nih menurut Patih dan Lois, gimana cara menghadapi mungkin, ya kita tahu gitu, mungkin hubungan ini udah gak bisa lanjut lagi, kita udah tahu arahnya akan kemana, harus berpisah gitu. Gimana cara-cara bisa tangguh, bisa kuat menghadapi hal itu?
1: Coba kak.
2: apa kah tadi cara tangguhnya ya?
0: Gimana cara bisa-bisa? Tadi kan kalau Patih bilang kan harus legowo, harus bisa ikhlas lah, mengikhlaskan gitu.
1: Ikhlas kak, ya intinya ikhlas. Kuncinya iya sih, ikhlas.
2: Aku setuju sih kak. Intinya ikhlas, kayak kita harus mikir kalau mereka pergi itu berarti mereka memang bukan yang terbaik sih buat kita gitu.
0: Asik. Bener.
1: Cetas.
0: Terlalu ditampar fakta gini ya.
1: Sakit tau gak sih kak?
0: Sakit tau gak sih? Bener. Tapi gimana maksudnya biar bisa ikhlas tuh, ada gak sih step-stepnya apa yang harus dilakuin gitu? Gimana menurut kalian?
2: Biar bisa ikhlas. Kita kalau dari aku sendiri sih, biar bisa ikhlas tuh aku tuh ubah pikiran aku kayak orang tuh gak cuman satu, orang tuh gak cuman dia gitu. Betul. Terus ya kedua itu jangan berlarut-larut sih kak kalau sedih, karena itu kayak bikin diri kita tuh jadi negatif gitu loh pemikirannya gitu sih kalau aku.
0: Okay, itu kalau Lois ya, kalau Patih gimana caranya nih?
1: Kalau saya ceritakan ke dalam lagu ini kak.
0: Asik, sedang.
1: Ceritain ke dalam lagu ya kak.
0: Bagus.
1: Dan nggak berhenti di itu aja kak. Jadi kita tuh kan tetap harus bertahan ya, tetap harus tumbuh. Nah rasa-rasa sedih itu bisa kita ganti ke hal yang positif, ke yang lain lah mungkin.
0: Betul.
1: Dari belajar, ningkatin diri kita jadi lebih baik. Atau ya iya buat lagu ini.
0: Benar, buktiin kalau kita bisa lebih baik tanpa dia ya. Asik.
1: Fakta lagi.
0: Benar. Tapi kalau di lagu Kamu dan Jam Tangan ini sebenarnya apa nih maksudnya, pesan yang pengen kalian sampaikan ke teman Pro 2 yang mungkin dengerin lagu ini, kira-kira apa yang bisa ditangkap sama mereka?
1: Ya dari kedua lagu yang sudah kita rilis dari Masih Kita ini, kami berharap agar kalian bisa senang sama lagunya dan menangkap isi maknanya, karena maknanya itu banyak artinya ya kak, bukan hanya perpisahan doang. Bisa perpisahan kita terhadap apapun yang kita sayang, dari keluarga, teman, atau apapun lah, dari misal dari kita berdua aja lah kak, aku sama kak Lois kan LDR tuh, itu pisah tapi ya nggak terlalu pisah-pisah amat, tapi bisa lah kak, bisa tumbuh, bisa berjalan, tetap bareng kayak
0: betul,
1: gini.
0: Betul. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau dari aku, pesan dari lagu itu intinya kita tuh gak boleh maksa seseorang buat selalu sama kita gitu kak. Karena kayak mau gimana pun, apapun yang kita lakuin buat mereka, kalau emang kita bukan orangnya tuh bakal sia-sia. Jadi tuh lagu ini tuh ngajarin buat ikhlas sebelum perpisahan.
0: Oh wow, okay. Ikhlas sebelum perpisahan, yeah. Biar hati kita mungkin lebih siap gitu ya.
2: Iya benar, siap sebelum
0: berbicara. Alright, abis ini yaudahlah ya. Yaudah, abis ini gue bakal ngeplay dulu, kita dengerin dulu ya Kamu dan Jam Tangan. Ini juga menurut gue POV yang menarik nih ya. Ini detik-detik atau menit-menit terakhir sebelum perpisahan nih teman berdua. Jadi langsung aja, ini dia Masih Kita dengan Kamu dan Jam Tangan. Here we go.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit. Dan tadi kita udah dengerin ya, Kamu dan Jam Tangan dari Masih Kita. Beuh, sedap banget. Nih kalau gue bayangin ya, pertama kali gue dengerin lagu ini tuh paling enak dengerin kalau lagi santai, malam-malam, lagi hujan, itu tambah sedap lagi sih sebenarnya sih. Tapi emang konsep dari Masih Kita sendiri, emang lagunya berarti akan apa ya bahasanya, kayak dreamy
1: pop kak,
0: dreamy pop ya, dreamy pop berarti bilangnya ya, emang konsepnya ya, berarti kak, akan seperti ini lagunya
1: ya. Untuk album ini seperti ya enak aja didengar kak, easy listening gitu kak. Kalau dengerin kayak lagi naik mobil, lagi di jalan,
0: yes benar,
1: itu enak dengarnya kak.
0: Benar. Tapi kalau kalian sendiri nih, personal sendiri, kalian lebih dengerin banyak ke genre mana sih? Kalau dari Lois, banyak dengerin genre apa nih?
2: Kalau dari aku sendiri, aku sering banget dengerinnya pop, kak, atau enggak jazz.
0: Oh, wow. Oke. Okay. Yeah. Menarik. Siapa yang akhir-akhir ini lagi sering didengerin, siapa nih?
2: Kalau dari artis Indo itu aku lagi dengerin Raisa. Ya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau mungkin kalau jazznya dari luar aku sering dengerin Loving.
0: Ah. Ya. Jujur, gue nebak itu sih. Iya, karena ya dia ya sebenarnya bisa dibilang jazz sih, cuman kalau gue lihat sih mungkin lebih ke klasik sebenarnya ya, cuman emang ada unsur-unsur jazznya memang sih, benar-benar. Tapi Lovey emang bagus ya. Kalau Patih sendiri, lo dengerin siapa Patih?
1: Tulus kak.
0: Tulus. Berarti emang masih pop aja sebenarnya ya?
1: Pop biasa kak.
0: Atau ya. lu punya ini genre sendiri yang lu?
1: Oh, genre lain nih.
0: Diem gitu kan?
1: Ya lah, biasa-biasa aja.
0: Biasa-biasa aja ya.
1: Biasa aja lah.
0: Benar.
1: Rock okay. Paling mentok-mentok Dewa kak.
0: Iya sih Dewa, iya dibilang rock, iya rock sih, cuman
1: iya rock kan kak.
0: Bener, rock bener, gak salah gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang gue mau nanya ini pertanyaan dari teman Bro 2 yang sudah merapat. Jadi udah siap ya Lois ya? Pertanyaannya gak susah-susah kok sebenarnya.
2: Oke, siap.
0: Ini dari di live chat sudah ada dari Nurul Hasanah. Kak Lois, Kak Patih katanya, nyapa nih ya. Alright, terus juga ada dari Ilham KDI nih ya, yang katanya nih, nanya nih ya, selama terjun ke dunia musik, apa hal yang paling mengubah cara kalian melihat hidup? Bukan hanya sebagai musisi, tapi sebagai manusia gitu kan. Kalian punya pengalaman musik ya mungkin banyak gitu kan. Kayak tadi ada pengalaman di paduan suara, terus pengalaman solo juga, ikut lomba-lomba gitu. Apa nih yang mungkin yang lu dapat, yang bisa lu ambil sebagai mungkin pelajaran yang lu bawa sampai sekarang gitu. Silakan dari siapa dulu nih? Dari Patih apa Lois dulu?
2: Patih dulu kali ya,
0: Kak. Aduh lempar gimana?
2: Patih dulu.
0: Patih dulu boleh, Patih dulu boleh.
1: Ya Kak, sebagai musisi dari Masih Kita, saya persona saya sendiri, aku sendiri itu mungkin udah fokus ke dengerin cerita-cerita orang gitu ya kak, yang relate. Karena zaman sekarang ini mudah banget terjun ke sebuah lagu. Seneng banget orang itu jatuh ke lagu, orang lagi nangis dengerin lagu, orang lagi seneng dengerin lagu, seru-seruan dengerin lagu. Kita harus tahu perasaan orang itu sebagai musisi, gimana cara lagu kita itu bisa didengar oleh orang ya. Kan kita fokusnya udah di dunia industri ya.
0: Betul.
1: Jadi lebih ke itu sih kak, ke berfokus kepada arti, isi artinya tuh bisa dimengerti orang.
0: Oke, berarti lebih ke lagu-lagu yang mungkin nanti dibawakan, yang dinyanyikan.
1: Iya, kalau teori-teori kan itu udah aman lah ya.
0: Benar.
1: Kita tentunya udah punya bakat, udah punya dasarnya. Fokusnya ke audiens.
0: Oke. Kalau dari Lois sendiri,
2: kalau menurut aku sejak aku kenal musik itu, musik tuh life changer banget sih kak. Karena aku tuh termasuk orang yang kayak susah untuk ekspresiin perasaan aku kan. Cuman semenjak kenal musik tuh kayak, oh ternyata gak cuman dari bicara ya kita ekspresin diri kita. Bisa dari musik, bisa dari nyanyi. Nah dari situ tuh aku langsung tertarik lah sama musik, kayak ternyata musik ini bisa jadi salah satu cara buat kita tuh nyampein suatu pesan yang gak bisa kita omongin langsung lewat ngomong biasa kayak gini sih. Menurut aku itu sih kak life changernya.
0: Betul-betul, kadang-kadang mungkin musik kayak bisa mewakili perasaan kita yang mungkin selama ini kita juga bingung dengan perasaan kita sendiri mau nyampein gimana gitu kan. Tapi kalian ada gak sih pengalaman kayak mungkin paling down gitu kan, paling down dalam mungkin ya kalian hidup bermusik gitu kan, tapi akhirnya musik itu sendiri yang ningkatin semangat kalian lagi. Ada gak sih kalian punya pengalaman kayak gitu gak? Karena gue pernah juga gitu kan, gue ada kayak di titik
1: kayak
0: pernah gue ada di titik kayak gue ya udah kayak gue realize kayak kerja, maksudnya hidup gue kok kayak kerja pulang tidur kerja pulang tidur gitu kan. Bahkan akhirnya gue di weekend sempet dengerin lagunya Hindia dan gue bisa nangis entah kenapa, gue nggak tahu, iya kan. Nah kalian ada nggak kayak gitu, hal-hal kayak gitu? Tadi Louis ada nih katanya, gimana tuh Louis?
2: Kalau dalam sama bermusik ya kak, kayak nggak enaknya gitu. Itu mungkin yang aku bilang tadi, musik tuh bisa jadi sarana buat aku nyampein ekspresi. Tapi semenjak aku ikut-ikut lomba, pasti kan kalau kalah tuh ada sedihnya ya kak.
0: Betul.
2: Nah dari situ menguji mental banget tuh kak, kalau misalnya belum berhasil untuk menang tuh kayak pasti bakal sedih dan ada pressure sendiri. Kenapa sih nggak bisa menang gitu? Tapi balik lagi sih menurut aku, karena aku kan bermusik, aku lomba itu kan juga karena aku suka kan, bukan under pressure gitu sih kak. Bener, jadi ada masalahnya, ada solutionnya juga.
0: Benar. Kalau dari Patih sendiri gimana Patih?
1: Kalau aku kalau kecewa atau gimana gitu kak, aku dengernya manusia kuatnya tulus.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Kan isi liriknya bagus lah ya.
0: Betul.
1: Kalau sedih-sedih gara-gara ingat-ingat siapa gitu, kalau keluarga atau gimana gitu, sering dengar ini kak. Apa ya lagunya ya?
0: Siapa? Lagunya siapa?
1: Lagu baru, Ku Bertemu ke Rumah Baru.
2: Sesi Potret.
1: Nah, Sesi Potret. Ya, kok lupa sih. Aku sedih dengar lagunya, Kak.
0: Oh iya, iya sih. Itu kacau sih.
1: Iya, itu kalau nyoba merenung lah, Kak.
0: Benar.
1: Kalau nyoba bangkit lagi itu, manusia kota tulus tuh udah enak aja.
0: Yes, itu sih yang bikin semangat ya. Benar-benar. Oke, sekarang ada Hawa juga ya, udah merapat di WhatsApp. Ini katanya mau nanya nih, kira-kira kalau masih kita mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih kalian? Kira-kira siapa nih? Sama siapa nih? Atau mungkin dari individu masing-masing deh, pinginnya sama siapa nih nanti kira-kira masih kita bisa collab nih?
1: Sama siapa ya? Aku tertarik banget kalau ini deh, apa, abis ngelihat Indonesian Idol sama Adrian Khalif itu, saya jadi, ya itu pengen bener collab sama anak-anak Indonesian Idol. Bener-bener. 15 tahun ini. Pengen banget, kalau enggak duet juga sama Rizky Febian sama Mahalini.
0: Wih deh, sedap sih, Mahalini sedap sih kayaknya sih. Karena dari Louis sendiri pengen collab sama siapa nih kalau bisa collab?
2: Kalau aku sebenarnya kalau aslinya banyak banget ya kak pasti yang mau collab. Cuman kalau yang dari yang paling tinggi nih kak, dari yang paling tinggi.
0: Oke.
2: Itu pengen, aku mau fans banget sama Dewa 19.
0: Oh iya, yeah. Wow, serius?
2: Iya.
0: Oke, alright. Wow.
2: Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh suka banget atau role model aku dalam bernyanyi itu Kak Lyodra sih, Kak.
0: Lyodra.
2: Dari Indonesian Idol juga.
0: Benar. Lyodra sih tekniknya kacau sih.
2: Iya, mantap banget.
0: Kacau banget. Wow, ini lumayan mengejutkan ya. Beneran suka sama Dewa 19.
2: Aku suka Dewa 19.
0: Oh iya, yeah. Wow, oke. Okay. Yeah. Apa lagu favoritnya apa?
2: Nggak bisa kak, aku suka semuanya. Nggak bisa, aku suka semuanya.
0: Suka semuanya ya. Bener. Tapi kalau disuruh bukan yang banding-bandingin, bukan gimana, tapi vokalis favoritnya deh. Kan banyak tuh, ada zamannya Once, ada zamannya Ari Lasso, zamannya Firza gitu kan, sama sekarang Elo gitu kan. Siapa nih paling difavoritin siapa?
2: Mungkin karena yang pernah aku lihat secara langsung tuh Ari Lasso, jadi Ari Lasso
0: sih. Ari Lasso sih, semuanya gokil, punya hati tempatnya masing-masing gitu kan. Cuman emang Ari Lasso juga gokil banget sih, bawain lagu-lagunya sih Dewa 19. Alright, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih pengen bertanya, boleh banget, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Yeah.

0: Yes, masih di MLC Music Live Show dan kita masih barengan sama masih kita. Alright.
1: Yay.
0: Tadi nah gitu dong, Patih, gitu dong. Teriakin aja. Iya.
1: Ya, teriakin aja ya kan kata kakak tadi teriakin
0: bener,
1: aja.
0: Bener, teriakin aja enggak apa-apa, biar rame gitu kan malam hari ini ya. Okay. Alright, tadi kita udah ngomongin soal single-nya ya, dari single yang pertama terus juga single yang kedua, terus juga tadi kita udah menjawab-jawabin pertanyaan dari teman Pro 2 semua. Dan sekarang nih ya, tadi kan dari tadi udah gue nggak tahu emang sengaja atau kesepil gitu kan bilangnya adalah ya jadi di album ini bla bla bla bla bla gitu kan berarti emang next projectnya akan ada album kah atau mungkin ada rilisan dulu baru next album?
1: Kita selesain dulu lagu dari album ini kak.
0: Oke.
1: Okay. Yang konteksnya genrenya kayak gini, nanti di album lain kita bakal insyaallah bakal mindahin aliran musiknya.
0: Oh gitu. Berarti akan kita ada
1: lagi.
0: Ada apa ya bahasanya, genre musik lain di album yang lain, bukan di album ini berarti ya?
1: Ya nggak jauh-jauh dari Dreamy Pop harusnya kak.
0: Oke. Tapi kalau di album ini secara benang merah ceritanya tentang apa nih Lois?
2: Apa tuh kak? Album. Kalau tentang album sendiri itu dari lagu yang udah ada ya kak, dari dua lagu yang udah ada ini menceritakan tentang ya itu tadi kak, tentang perpisahan, tentang ikhlas sama masa lalu. Udah sih, itu aja sih kak.
0: Berarti di album ini gambarannya sudah tertuang di dua single pertama ini berarti? Sudah. Betul. Ya?
1: Iya.
0: Alright. Nah,
1: nama albumnya juga masih kita.
2: Iya.
0: Oh, nama albumnya juga masih kita nanti berarti? Oh wow.
1: Iya, okay. Album yang ini namanya masih kita kak.
0: Oh, oke. Okay. Wow, alright. Ini menarik ya, karena emang gue sih kayaknya agak jarang ya dengan nuansa atau genre apa tadi sebenarnya, dreamy pop ya?
2: Dreamy pop ya.
0: Dreamy pop ya, kayaknya udah lama juga kalau di Indo kita nggak denger gitu. Kalau di luar mungkin kayak...
1: Ya, kalau di barat-barat itu masih lumayan banyak kak.
0: Bener.
1: Kayak Charlie Puth itu, artis-artis itu... Banyak, bener. Sering juga kok aku dengerin lagu ini.
0: Iya, kayak Keshi juga, mirip-mirip gitu kan.
1: Keshi, iya.
0: Iya, benar-benar. Alright, berarti rencana, sudah ada rencana kah? Kapan kira-kira album ini akan rilis?
1: Waduh. Selesain dulu lagu berikutnya.
0: Alright, masih on progress berarti ya?
1: Iya, on progress.
0: Masih on progress. Oke. Tapi kalau di dua single yang udah dirilis ini sudah ada MV-nya kah? Untuk Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak atau Sejak tadi?
2: Sejak
0: Dia Mati Sekali. Iya. Yeah. Sudah ada MV-nya belum, musik video atau video lirik?
2: Kalau untuk MV itu kita belum ada kak. Tapi kalau untuk video lirik itu udah bisa dilihat di YouTube.
0: YouTube mana tuh? Bisa dicek di mana?
1: YouTube masih kita. Anak kita bisa nonton di YouTube masih kita itu udah ada dua video lirik gitu.
0: Alright, bisa ditonton di situ.
1: Kita dibuat MV-nya.
0: Alright.
2: Maaf kak, untuk YouTube-nya itu,
1: ya, itu
2: namanya Sintesa Pro.
0: Oh, Sintesa Pro ya.
1: Iya.
0: Ya. Alright, bisa dicek
2: Untuk masih kita itu di IG-nya kak, maksudnya Patih.
0: Oh, di IG bisa dicek juga di sana masih kita underscore ya.
2: Iya.
0: Benar, bisa dicek di sana dan nanti MV-nya maksudnya juga bisa ditonton gitu kan. Oke, terakhir deh mungkin dari Lois dan juga Patih, kira-kira apa nih, ada gak yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Satu-satu, boleh dari siapa dulu? Dari Lois dulu boleh deh.
2: Oke. Sebelumnya terima kasih buat semuanya yang udah nonton Music Live Chat ini. Buat kalian yang tertarik atau lagi galau gitu, kalian bisa banget dengerin lagu Sejak Dia Mati Sekali dan juga Kamu dan Jam Tangan di semua platform musik. Dan kalian juga boleh kepoin Instagram kita yang namanya masih kita underscore. Terus kalau kalian tertarik untuk dengerin liriknya nih secara keseluruhan, kalian bisa banget cek YouTube-nya Sintesa Pro. Dan kalau misalnya kalian tertarik nih sama lagu-lagu kita sama tema-tema lagu kita, kalian bisa tungguin lagi lagu-lagu yang lainnya di album kita yang pertama ini. Ada 4 lagu lagi, spoilernya.
0: Seru, menarik-menarik nih.
2: Iya.
0: Kalau dari Patih, ganti pertanyaan deh. Kira-kira kalau dengerin lagunya Masih Kita, enaknya pas lagi ngapain nih?
1: Ya itu tadi Kak, dari Pak

0: Oh, lagi gelisah. Ya gitu Kak, dengerin aja Kak di semua musik platformnya kalian semua.
1: Betul, bisa didengerin di semua musik platform. Tadi video liriknya juga bisa ditonton di YouTube Sintesa Pro ya.
0: Iya,
1: Sintesa Pro
0: banget,
1: dan juga tentunya lagu masih kita bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, thank you so much buat masih kita, buat Louis, buat Mahapatih ya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sukses selalu buat next projectnya. Ditunggu albumnya nanti ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Alright, nanti album langsung main ke Jakarta kan katanya kan.
0: Wah.
1: Langsung tembak aja sekarang
0: boleh,
1: gitu
0: boleh.
1: Kan.
0: Langsung tembak ya.
1: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 semua yang sudah seru-seruan di malam hari ini. Terima kasih, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edita Ma pamit. Dan juga ada Masih Kita.
0: Masih Kita.
1: Bye-bye teman Pro 2.
0: Terima kasih semuanya.
1: Bye-bye.

0: Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Roda FM, teman terbaik kamu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang dan bahagia sekali untuk edisi siar di malam ini, teman Pro 2, di hari Jumat 18 September 2026. Untuk, kok malam Jumat sih? Di hari Jumat malam Sabtu, maksudnya 18 September 2026. Nanda akan terus temani teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan kalah malam-malam, hingga kelar ke jam 00.00 untuk edisi siar kita di malam ini. Dan juga teman Pro 2, untuk baru saja tadi kita ikuti program Pro 2 Jakarta, teman Pro 2 untuk Music Live Chat. Seperti biasa Senin sampai Jumat kita akan relay Music Live Chat, ya kan? Kalau misalnya malam Minggu nanti baru gak ada, kalau malam Senin nanti baru ada Indie dan lain-lain program-program kita. Untuk malam ini back to normal, back to Jaga Malam, back to Obeng juga nanti jam 21. Untuk sekarang kita masih di Music dan Informasi. Tetap bersama dengan Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Ra, gawat.
1: Hah, kenapa? Dapet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI itu bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul, bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
0: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia, jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu, ingat penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
0: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
0: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: By the way, teman Perahu Luah, ya nggak terasa udah hari Jumat aja untuk hari ini. Kayaknya Senin ke Jumat cepet banget jalan waktunya teman Perahu Luah. Tiba-tiba udah Jumat. Aku tadi hampir lupa kalau hari ini Jumat. Jadi tadi pas nongkrong di warung kopi, temen aku bilang nih udah jam segini nih kita balik ke Jumat. Oh, hari ini Jumat ya? Aku bilang gitu. Aku langsung shock gitu loh teman Perahu Luah. Terus tadi hampir salah jadwal juga dengan Dava. Jadi Dava berpikir kalau misalnya malam ini dia udah masuk, padahal dia masuknya malam besok teman Perahu Luah. Jadi wajar aja aku juga nongkrong sama Dava. Kami, aku juga tadi bingung gitu ya kan. Maksudnya ini malam ini aku nanti subuh doang masuk atau dengan malam ini kayak gitu ya kan. Jadi itu obrolan-obrolan kami yang jarang banget lihat hari. Ya cuman hafal jadwal dinas sama tanggal. Jadi kalau hari itu lupakan ya. Semua hari itu kita indah-indahkan teman Perodua ya kan. Kalau misalnya hari-hari itu kita jalani dengan ikhlas, dengan indah teman Perodua, insya Allah semuanya bermakna teman Perodua. Jadi pintu rezeki pun terbuka. Terkadang memang bukan karena kita gak mau cari rezeki teman Perodua, tapi karena mindset ya. Mindset dan juga pemikiran kita yang selalu negatif itu yang akhirnya menutup pintu rezeki. Tapi kadang-kadang ketika kita berusaha untuk, ada yang WA juga, ada yang telepon juga nih teman Perodua. Kita angkat yang matengu aja dulu deh ya, nanti telepon WA bisa angkat lagi nanti. Jadi terkadang yang bikin buka pintu rezeki itu gak cuma karena kerja keras, tapi karena kita berserah diri sama Allah, ya kan? Yuk kita ngobrol dulu sama Mak Tengoh nih, selamat malam. Assalamualaikum Mak Tengoh.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, nah untuk yang telepon WA tunggu dulu, nanti kamu bisa ikutan juga di telepon WA. Atau juga bisa WA di 0811-6877-903. Mak Tengoh, gimana kabarnya malam ini Mak Tengoh?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Iya, Nanda juga sehat kali ini, Mak Tengoh. Alhamdulillah ya. Mak Tengoh?
1: Iya, sehat juga. Enggak udah minggu lagi.
0: Iya, kenapa ya, Mak Tengoh ya? Sekarang waktu memang jalannya itu terasanya sangat cepat. Kita yang ngos-ngosan ya.
1: Karena Nandanya sibuk sekali.
0: Oh, bisa. Tapi semua, semua ngerasain itu sih sebenarnya Mak Tengoh, kayak tiba-tiba udah Senin, tiba-tiba udah Jumat gitu ya kan. Cepet banget jalan waktunya. Kadang-kadang Mak Tengoh kita mau tidur di rumah ibaratnya, kayak malam ketemu pagi aja tiba-tiba udah subuh, udah apa aja, kita bahkan belum terasa nyenyak tidur udah pagi Mak Tengoh kalau sekarang ya. Mak Tengoh, kalau untuk kawasan sama tiga kayak gimana cuaca malam ini? Kalau di Pasijambu lagi gerimis nih, gerimis dikit sih.
1: Ini tadinya ada gerimis, tapi bulan terang juga.
0: Oh, bulan terang juga. Oke, gerimis iya, bulan pun iya, kayak gitu Mak Tengoh ya. Tapi kalau Nanda pribadi sih kayaknya udah cukup lah hujan ya, karena kita seharian kemarin dulu itu udah hujan, udah jadi lah. Untuk sekarang boleh lagi lah balik ke cuaca yang cerah berawan, kayak gitu ya Mak Tengoh ya. Karena ada beberapa informasi juga kayak teman-teman kita yang di Aceh Tengah, teman Perodua, terus yang ada di Tapatuan itu ada dibilang PD juga, debit airnya tinggi, terus air mulai longsor dan segala macam. Kita di sini alhamdulillah masih aman-aman aja, cuman kasihan mereka yang di Aceh Tengah gitu ya. Masih karena kan sekarang
1: musibah kita kan. Kalau cuma kan ada yang meninggal baru 7. Yang pertama udah meninggal, yang kedua di depan rumah, dekat-dekat dia gitu.
0: Berderet gitu ya.
1: 6, yang kedua meninggal seorang lagi.
0: Ya Allah.
1: Agak jauh kita 100 meter lah.
0: Ya Allah. Semoga kita sehat terus ya, dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa taala ya Mak Tengoh. Kalau mereka mungkin memang udah sampai janjinya segitu, cuman memang kadang-kadang agak mistis ya Mak Tengoh ya. Kalau kita berbicara tentang udah satu itu dulu juga di Sok Timah juga gitu dulu Mak Tengoh, termasuk dengan ibunya Nanda dulu. Itu berderet, nyambung-nyambung kayak gitu. Dan yang lucunya kami di kantor kayak gitu juga. Pertama meninggal ayahnya Kak Tina, terus tiba-tiba meninggal ibunya Kak Wilis, terus ibunya Nanda. Terus ada lagi deh abis itu, gak tahu siapa, 4 orang sekaligus RRI waktu itu ya kan. Memang gak ngerti deh kalau bicara tentang itu. Kita bersyukur banget hari ini kita masih diberikan kesehatan sama Allah ya.
1: Ya amin.
0: Masih bisa berzikir, masih bisa sedekah, masih bisa menghibur orang, masih bisa ngaji, masih bisa semua, masih Tuhan kasih untuk ayo banyak-banyak amal ibadah sebelum balik kepadaku gitu ya kan. Ya. Tapi Mak Tengoh, definisi kalau kita bahas definisi balik sama Allah, balik sama Sang Pencipta, bagaimana menurut Mak Tengoh? Mak Tengoh ibaratnya kayak takutkah atau apakah atau apa, nanti Nanda ada jawaban sendiri juga nih dari Mak Tengoh dulu.

0: kayak mana kalau kita bilang takut ya haruslah.
1: Iya.
0: Kalau kita takut ya harus berusaha.
1: Nah itu benar. Benar. Tapi iya betul sih Mak Tengoh, kalau Nanda pribadi kalau meninggal itu kan hal yang memang alami ya. Memang ya. Akan meninggal. Mau kita ngapain? Jadi bukan hal yang tabu. Mau kita hidup sehat, mau kita kurung diri kita di rumah enggak kemana-mana, tetap kita bakal meninggal. Jadi dari dulu tuh Nanda benamkan itu ke dalam diri. Jadi enggak usah takut dengan kematian, tapi takutlah kalau kita maksudnya yang enggak ada yang apa yang kita pertanggungjawabkan di sana. Itu yang kita takutkan ya Mak Tengoh ya. Tapi kalau proses meninggal kayaknya nggak takut nih kalau Nanda pribadi, ya udahlah memang udah jalannya gitu. Yang penting jangan sampai di sana pun kita sibuk ya Mak Tengoh ya, dalam artian sibuk mengurus di sana kan nanti kita juga ngurus berkas-berkas kita, ada yang lolos ada yang nggak lolos ya kan Mak Tengoh ya. Berarti sama Mak Tengoh kayak Nanda ya, ditakutkan. Makanya kalau kita takut ya harus kita persiapkan kayak gitu ya Mak Tengoh ya. Yang lain apa kita bilang, karena nanti Mak Tengoh, Nanda, semuanya teman-teman Produdua yang lagi dengerin Produdua di malam ini, yang namanya meninggal itu setuju gak Mak Tengoh? Sangat misteri, ada orang yang umurnya sekian, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang masih muda, ada yang masih kecil, masih bayi. Jadi hal yang memang umum gitu, menangis sewajarnya, abis itu ya perbaiki diri ya Mak Tengoh ya. Oke deh Mak Tengoh, sehat terus juga buat kita bersama. Walaupun sehat itu gak menjamin kita umur panjang teman Produdua. Ada yang sakit-sakitan sampai tua dia sakit-sakitan tetap dia masih ada umurnya. Jadi semua itu hal yang gak pasti, disitulah baru kita merasa bahwa sebagai manusia ini kita tidak ada arti, tidak ada apa-apanya, gak ada kekuatan apapun, apa yang harus kita sombongkan. Jadi ingat lagu Iqra nih Nanda Mak Tengoh dari Raim Laode. Mak Tengoh pernah dengar gak lagu Iqra dari Raim Laode?
0: Enggak,
1: nanti kita putar boleh. Itu artinya dalam banget. Coba Mak Tengoh dengar nanti.
0: Boleh.
1: Oke, ya udah nanti lagu itu aja kali ya. Aku lobby Mak Tengoh dulu biar putar lagu itu. Mak Tengoh mau salam buat siapa nih? Mau kirim salam buat siapa?
0: Salamnya buat semuanya yang dengar Produdua ya. Nanda sehat selalu, tetap semangat ya.
1: Oke Mak Tengoh, harus semangat Mak Tengoh.
0: Iya. Terima kasih Nanda.
1: Sama-sama. Boleh ya. Mak Tengoh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku kalau kayak gitu tuh jadi inget lagu Raim Laode teman Produdua yang siapakah aku sebenarnya gitu kan. Kok jadi bunyi sih handphonenya? Kalau jadi bunyi kita nggak bisa bohong. Siapa yang kasih bunyi ini? Ya udah harus kita angkat kalau kayak gitu ya. Kalau nggak kan kita bisa bilang, oh mana ya nggak ada penelpon. Malah handphonenya bunyi. Dan yang telepon Kak Ida, nggak bisa bohong dong ya. Halo selamat malam, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Apa kabar Kak Ida?
2: Halo.
1: Oh ya Allah Kak Ida, Meza agak hana mangat put belah deh. Jadi YouTube Nanda, you minta kue naiku kan. Jadi makanya Nanda muka kakak, nomel bawa kue.
2: Ana
1: mangkop karena kalau baju bu kamu pun nggak ada. Lagi yang menyumbang angin tentang lu tak jeko pijih na nongkrong ngonji ha mun tu pun Maiza na tak jeje kopi sebenarnya kalau dah pegah kan. Karena Nanda kalau snap buno ji heboh tak ji nongkrong ngonji je kopi foto-foto kue. Lepas tak nyan, lepas tak punan. Lepas tak pu? Kiban, bele-bele, menya punan kalau bahasa Indonesianya tuh terlalu girang, terlalu girang kalau bahasa Indonesia. Gimana Mak Tengoh bahasa Aceh sih Mak Tengoh? Angke lupa taknya, lupa tak tegok-gok. Kan tegok-gok sebenarnya Ji.
2: Lupa galak.
1: Lupa galak. Malam tak kek deput.
2: Iya.
1: Iya, tegok. Iya, maksud Anda ke? Lupa tak ria, nyonok mit kan? Nyonok mit, tegak tak kem, wate bunga, wate urau. Malam mau.
2: Oh,
1: yeah. Nya tambah cik lagi tanya kan, lepas tak kem teput, malam tak kek teput, hai kan? Angkat jangan minta kuih lah, cik. Kita empat ikut buat kedai bang tu, nan. Panik, nan, cik. Nah, ke, maksud cik, buat kedai bang tu, hana bang tu, bang tu buat kedai. Angku nyan hana le program ji Mak Tengoh. Oh Kak Ida talah pekah dah, astagfirullahalazim ya Allah. Angka hana fokus le dek kemudubik nah. Mangada mari ngomah tengah kena.
2: Oh, ketika ada kuala dan dia.
1: Kaida. Kiban cuaca yang nanti nombok?
2: Ya,
1: ada. Oh, alhamdulillah. Oh. Mahina agaknya maco, agak rintik.
2: Agak
1: rintik baco.
2: Undung berawan.
1: Angkanya, maksudnya gerimis berawan mana, no? Mah napu, alhamdulillah mah. Nama salah happy ya kan?
2: Tujuan.
1: Ah, ada pikir kita pulih jenau kak Ida. Tiju tu menyokat aja kerja, taja aci tu lam tu taja, kan? Lam ujun, lam ujun taja. Tak ada motor, tak ada mah menyokat tengah anak tapi motor dah pakai mantel. Pokok aja jalan ni mantau kak Ida kan? Angkanya selama mantong sehat, mantong semangat, tak jalani wate taket tak kan lagi kan. Menyon anda jino kaida kibang lelaki tu bom sui. Kiban bega nyoba ta Aceh ji hana ku garu nya hana gatai. Jadi kibang lelaki bak tubuh onyo tengah ikut kerja ku kerja je bebe bot onyo tengah hana tanggok hek ku rumah oh tengah. Pio hana le kibang nama sui. Jadi hana le ku target harus lagi nyau haili. Jadi pungonjut kake. Yang penting nanya tetap semangat. Kau menan?
2: Tetap semangat. Sekali di udara,
1: sekali merdeka tetap merdeka. Iya, cakap mau Kak Ida. Boleh tu elok Kak Ida, kamu request aku pun kamu kirim salam ke saya Kak Ida.
2: Mandu.
1: Oh, boh.
2: Sama
1: tu tu buka bukanya menjak ke deji ke ambil alba kuih lama dua kak. Atau balik lah.
2: Semangat
1: yang abang tu semangat, no?
2: Semangat.
1: Oh.
2: Mari buat kacik.
1: Dengan
2: dia.
1: Angkanya. Mak.
2: Lagu yang datang anda apa?
1: Lagu bakat pun lagu Indonesia nya. Oh, nampu je. Kaka nanda puduk lagu bakat mentong. Karena lagu Indonesia kalau nanda lobby mak tengah pun you puduk lagu Indonesia apa? Jadi Kak Ida lagu bakat tu mah apa?
2: Kaki awal tengok.
1: Nanda tu wah pawa belah mah paput balik lah. Iya, amat tahu Pak Kak Ida. Angkanya. Ciknya pulang minau, ina lam kawasan Belang. Angkanya. Bo, makasih Kak Ida bo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 kita break dulu ya. Kita putar lagu dulu. Tapi terus bersama dengan Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu. Salah satu lagu yang aku masih memang ini lagu baru sih. Tapi aku sering banget dengerin lagu ini tuh. Kayak setiap ngedengerin lagu ini aku merasa kayak ketekan pula. Aku merasa kayak oh iya ya gitu loh. Jadi dengerin lagu ada maknanya. Maksudnya pas dengerin lagu Raim Laude yang judulnya Iqra itu kita tahu bahwa oh ternyata iya ya, sebagai seorang manusia itu ternyata kita hanya atom kecil yang gak ada apa-apanya, that's real gitu loh teman Pro 2. Jadi selama kamu masih hidup ya teman Pro 2, kamu harus tinggalin legacy, apa namanya itu ya kalau bahasa Indonesianya, apa ya kalau bahasa Acehnya, bukan perangui maksudnya, apa itu, apa sih legacy kalau bahasa Indonesianya, kok jadi lupa ya. Maksudnya kita harus ninggalkan kenang-kenangan gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya. Aku lupa deh. Ya pokoknya kita harus tinggalkan jejak aja kali ya. Jejak yang baik-baik gitu loh. Kenangan lah ya. Memori yang baik-baik untuk orang gitu loh. Jadi karena kan setiap orang yang kita temui kita gak pernah tahu dia sedang struggling tentang apa. Dan kita gak boleh ego melihat orang itu. Ah kamu itu aja lemah. Ah kamu itu aja gak bisa. Mungkin kekuatan kita sama kekuatan dia beda. Atau mungkin yang dia alami dengan yang kita alami udah pasti beda dong. Mungkin pada saat dia di posisi kita, dia bisa menjalani hal yang di posisi kita. Kita belum tentu bisa menjalani hal yang pada saat di posisi dia. Gitu loh. So, jangan pernah iri dengan apapun pencapaian orang di luar sana, teman Pro 2. Karena mereka, kenapa mereka berhak untuk mendapatkan itu? Kenapa mereka mendapatkan itu? Karena Tuhan yang menilai mereka berhak untuk mendapatkan itu. Kenapa mereka belum? Ya karena belum waktunya juga. Seperti itu. Jadi semata-mata manusia ini ya teman Pro 2 ya. Intinya kita masih hidup ini tinggalkanlah legacy. Legacy itu apa bahasa Indonesia? Coba aku ketik dulu, aku lupa ya. Kalau bahasa Inggrisnya legacy, cuman aku paham. Cuman pas diartikan bahasa Indonesia aku agak bingung. Tunggu ya. Legacy ya, biar enak. Bukan jejak, bukan memori setahu aku. Tunggu ya. Ah, warisan. ya, warisan atau sesuatu generasi yang kita tinggalkan itu adalah orang-orang atau jejak yang legacy atau warisan yang bermanfaat. Sehingga orang pas misalnya suatu saat nanti aku gak ada, orang tahu, oh ternyata Nanda begini-begini orangnya. Bukan karena, ah si Nanda tuh biar aja dia meninggal, dia kan gak baik, dia kan ini, dia kan itu. Ah, jadi itu bukan legacy yang baik. Jadi kita selama hidup ini kita berharap dikenang ya, legacy, warisan, dikenang hal yang baik-baik. Karena itu doa juga untuk kita, kelancaran administrasi kita pada saat kita meninggal nanti. Ya kan teman Pro 2, di dunia ini kita gak ada banyak administrasi. Tapi ketika kita udah meninggal nanti, itu kita akan urus semua administrasi, carut marut, sibuk. Jadi aku ingatkan lagi buatnya kalian, sesibuk apapun kalian, secapek apapun kalian, jangan lupa balik lagi ke Tuhan. Ya, rajin-rajin berdoa, sholat jangan pernah tinggal, itu aja sih pesan aku. Dan berbuat baiklah terhadap sesama, karena itu dia tadi yang kita tinggalkan itu adalah warisan, kenang-kenangan, semoga semuanya yang positif. Jadi sehingga orang ingat kita itu bukan hal yang gak enaknya. Misalnya katakanlah, ah biar aja Nanda meninggal, dia kan dulu sering banget tuh curi ayam orang di kampung misalnya, kan gak enak gitu dengarnya. Ah biar aja, ah si Nanda itu udah meninggal ya, iya. Ah dia kan penyiar yang sombong, misalnya kayak gitu. Jadi jangan gitu, jadi semoga aja pas kita meninggal nanti dikenal, oh Nanda orangnya emang ramah gitu loh, Nanda orangnya baik gitu ya kan, Nanda orangnya gini kan, itu yang kita mau, itu bagian dari doa juga untuk kita lancar di sana. Kan gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi bukan hal yang tabu ketika kita bahas meninggal tuh, gak usah takut gitu loh. Karena semua orang juga, aku yang ngomong di sini, kalian yang dengar. Bahkan ada beberapa pendengar kita yang juga udah pass away. Ya memang secara alamiah apa? Secara sewajarnya, naturalnya ya memang begitu. Gak ada dong manusia yang, kalaupun misalnya ada suatu kekuatan pel, katakanlah satu obat, obat penemuan jejak digital apa misalnya. Kamu mau gak hidup selamanya di dunia ini? Enggak ada yang mau juga, aku yakin teman Pro 2. Pasti semua orang itu ada titik jenuhnya. Kadang-kadang kita lagi hidup, Ananda aja masih di usia yang sekarang tuh, kadang-kadang udah aduh begini-begini banget ya hidup gitu ya kan. Maksudnya dramanya ini lagi, selesai satu ini lagi. Kita tuh kadang-kadang kayak ya ampun udahan aja deh. Ada kan kadang-kadang kita kepikiran kayak itu, tapi bukan udahan kita pengen bundir, enggak juga. Cuma kadang-kadang kita kepikir kayak aduh ini pasti udah selesai masalahnya, ada lagi ntar. Bukan kita husnuzon, tapi kan bukan kita suuzon. Kita harus husnuzon selalu, tapi yang namanya hidup ya, memang selalu begitu kan circle-nya. Lagi sedih, kita nikmati. Karena besok pasti bahagia. Lagi bahagia, jangan terlalu euforia. Nanti sakit perut kayak meja, ya kan? Euforia maksudnya tadi ya. Jadi ketika kita lagi bahagia itu juga jangan terlalu euforia dalam artian. Gitu ya kan? Pasti nanti ada yang sedihnya juga. Ada yang gak enaknya juga. Karena kan hidup ini terus berputar. Kayak Senin ke Jumat, berganti lagi Sabtu, Minggu, Senin lagi. Ya memang begitu secara harfiahnya, teman produser. So, the way we talk about the dead is, ya kan? Don't be too much afraid dengan the dead. Gak usah terlalu ditakut-takuti, karena it's just a natural circulation human yang lahir, born, grow up, old, died. Emang udah begitu. Lahir, tumbuh kembang, tua, meninggal. Ada. Tapi makanya kenapa kita harus selalu bersyukur kita berada di posisi yang sekarang. Bahkan mungkin orang gak sampai di posisi kita udah pada meninggal duluan misalnya. Gitu kan. Ada hal yang harus kita syukuri, ada hal juga yang harus kita sesali. Gitu loh. Ya kan teman Pro 2, kenapa harus kita syukuri dan harus kita sesali? Nanti kita bahas lepas kita putarkan dulu lagu dari Raim Laode dan ada Dua Lipa serta ada Ambon Manise juga. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Teuku Raja Kemangan, SHMH, Bupati Nagan Raya, atas nama pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan masyarakat dan keluarga mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Brode FM, teman terbaik kamu, selamat malam aja untuk yang udah tap-tap layar, terima kasih. Tadi dari tadi itu ada Witri yang tap-tap layar, terus juga ada, aku lagi live di TikToknya aku nih, Haris Nanda Lubis ya. Nah, udah ada yang telepon, nanti aku samperin kalian lagi di TikTok, tungguin aja, alhamdulillah baik. Ada Nila, terus juga ada siapa lagi tuh? Kita angkat telepon dulu ya, teman Brode. Aku mata agak merah masuk ini tadi, masuk apa namanya serangga. Halo Nila, assalamualaikum. Halo Ina, aku tuh bilang Nila deh karena lagi live di TikTok. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Selamat malam Nanda, apa kabar?
0: Haba gad. Kan hana bu abuna aku tuh bisa apa kedai bang tuh kayak minta kue meja kayak put.
1: Oke, nyo Nanda apa kabar? Joko Nanda pegah.
0: Yang bunuh ah?
1: Iya.
0: Yang bunuh Nanda pegahnya tentang kematian yang enggak usah kita takuti kalau kematian itu.
1: Iya. Kalau udah sampai waktunya apa pula ditakutkan ya kan?
0: Iya, karena banyak orang kan sering kali kalau misalnya orang-orang sekarang tuh yang kayak aku enggak mau takut meninggal gitu loh. Padahal kan meninggal itu kan suatu hal yang pasti gitu ya kan?
1: Iya, sebagian bilang orang yang takut meninggal itu banyak dosa kali. Itulah dosanya dia nukar dihapuskan.
0: Teman-teman yang di TikTok, ini Ina yang bilang ya, bukan aku yang bilang ya, Ina yang bilang. Ah, jadi kalau kalian mau marah, marah ke Ina. Untungnya Ina gak ada TikTok. Kalau Ina, Ina ada TikTok, Ina udah kena bully. Tata, apa kabar kamu Tata? Gimana, kamu mau request aku apa nih Ina?
1: Apa tuh?
0: Ya mau request aku apa kamu?
1: Aku yang lupa apa? Aku cepat salinya dong ke mana?
0: Bisa ta, request lagu ta. Ini ada Tata juga yang di TikTok. Enggak, kamu Ina mau request lagu apa? Aku sambil ngomong sama kamu, aku sambil live di TikTok juga. Karena kan sekarang suruhannya begitu.
1: Oh, Nanda pasang banyak-banyak ya?
0: Iya, biar...
1: Nanda, berapa orang yang masuk, Nanda?
0: Udah banyak yang di TikTok, udah ada yang di WA. Yang di WA aku belum baca nih di WA.
1: Enggak, oh, kalau Nanda yang lagi berbicara tadi, yang Kak Tulina tadi.
0: Iya kan kalau... Iya kan aku cari... Aku cari cemilan dulu, sayang Meza tuh, Kak Haris makin glowing aja.
1: Enggak, maksudnya Nanda ngomong sendiri tuh, ngomong sendiri. Akhirnya Ina dapat sama Meza, kalau nggak dapat Meza bisa bilang.
0: Tadi kamu udah telepon sama Meza. Kak Meza, Ina udah masuk ke sana.
1: Udah, baru ya.
0: Ina udah masuk ke sana. Tadi udah masuk? Ya udah, blokir aja nomor dia. Blokir aja nomor dia ya. Nomor Ina blokir aja. Blokir.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Udah, itu kan
0: Tata nanti WA aja.
1: Mencari alasan.
0: Mencari alasan. Gimana lagunya?
1: Iya,
0: excellent. Gimana lagunya mencari alasan? Coba kamu nyanyi dikit. Coba kamu nyanyi dikit mencari alasan. Tata, makasih udah tap-tap layar Tata. Tata.
1: Tata sendiri enggak tahu gimana lagunya kan?
0: Merangkai kata, itu lagunya ya. Malah kau tuduh akulah, itu ya segalanya babnya.
1: Pertamanya
0: siapa terlena, gitu kan lagunya kan?
1: Iya, gitu.
0: Pasti kan.
1: Ya awalnya gimana?
0: Ya kan itu kan lagu-lagu. Aku kan belum lahir di lagu itu, jadi ya wajar lah aku cuma tahu itu-itunya doang, intro-intronya doang. Cuman,
1: ini kalau kita minta itu diputarkan, kalau nggak minta kan nggak putarkan juga.
0: Iya.
1: Dalam
0: hati
1: kan nggak dengar
0: gitu. Manis di bibir, kayak kamu dong kalau gitu ya. Memutar kata, gitu kan?
1: Enggak, manis di bibir langsung Anda.
0: Kamu kan gitu, aja. Kamu orangnya kan gitu kan, manis
1: nggak,
0: di bibir memutar kan?
1: Hah? Manis bibirnya
0: gini enggak pakai. Alah. Tapi by the way tadi apa itu judulnya? Apa itu judulnya tadi?
1: Itu mencari alasan.
0: Mencari alasan ya. Aku coba cari dulu liriknya. Aku udah lupa-lupa ingat juga.
1: Dari eksis.
0: Dari eksis ya. Karena kamu
1: banyak juga yang kepo-kepo kita enggak tahu dari siapa
0: kepo. Iya, coba kamu nyanyi dikit lagu mencari alasan. Teman teman-teman aku yang
1: gimana lagunya ya?
0: Aku bisa lagunya itu. Tunggu aku tanya ke teman-teman di TikTok dulu. Teman-teman di TikTok, kalian tahu nggak lagu Mencari Alasan dari Axis? Itu lagu band dari Malaysia. Kalian ngedengerin lagu itu nggak? Aku mau tanya aja nih sama teman-teman yang di TikTok. Karena rata-rata kan teman-teman generasi Gen Z.
1: Nanda di mana waktu itu?
0: Iya aku lagu itu. Kamu masih SD. Ya. Itu lagu itu rilis tahun 1996. Aku masih belum bisa ngomong. Kalian ada yang tahu nggak? Yang di TikTok. Tunggu aku tanya yang di TikTok. Yang di TikTok kalian tahu nggak lagu itu? Pernah dengar nggak lagu itu? Gitu. Kak Expectation nanti diputar ya. Boleh Witri dari jadi lupa deh. Siana Spero. Kalau Ina gimana lagunya Ina? Mencari Alasan?
1: Itu lagu
0: mana lupa
1: di kemana?
0: Ikhlasnya hati ya, gitu kan. Ya, sering kali di. Ini aku udah lihat liriknya. Tadi kan aku belum lihat liriknya.
1: Itu yang pernah kan?
0: Oh, pernah.
2: Tapi kamu nama TikTok-nya aku enggak bisa baca. Apa itu nama TikTok-nya? Pernah dengar dia lagu itu.
0: Oke, okay, ternyata ada yang pernah dengar lagu itu. Itu lagunya udah lama banget itu. 1996.
1: Iya. Heeh. Iya, ada 30 tahun kan.
0: Oh, udah lebih.
1: Ada yang udah lama lagi tuh, enggak 70-an, mana bisa belakang.
0: Tapi kan kalau di Pro 2 memang enggak bisa. Kalau di Pro 2 ya enggak bisa lagu itu. Kamu mau lagu apa kalau di Pro 2?
1: Satu tuh siapa yang kalau mau buka ya ada semua itu kan.
0: Ada. Kamu mau lagu apa lu kalau di Pro 2?
1: Sekarang. Pro 2. Menurut Nanda lagu apa yang terbaru dan apa yang terlama?
0: Kok apa yang terbaru apa yang terlama?
1: Enggak, Nanda yang mana yang tahu sendiri, enggak pilih nanti.
0: Oh, boleh. Nanda ini kan dulu ya. Iya. Untuk lagu-lagu baru sekarang tuh. Oke, lagu-lagu baru sekarang kita punya yang aku sebut tadi. Itu ada dari tuh kan aku jadi lupa. Ada dari Roni Parulian ada. Terus satu lagi yang apa tadi yang aku bilang? Kok aku jadi lupa? Pokoknya tadi udah aku sebut lagunya. Kamu pilih aja salah satunya. Jadi lupa nih.
1: Itu lagu terbaru.
0: Mm-mm.
1: Nanda yang masuk yang baru boleh lama. Kalau
0: enggak
1: nasihin yang baru enggak kuih.
0: Kamu yang
1: kalau lagunya yang lama lain aslinya yang baru lain aslinya ya kan.
0: Yang Indonesia atau yang Indonesia atau yang mancanegara?
1: Iya boleh Indonesia aja ya. Kalau mancanegara kita ini musiknya suka kalau bahasanya kita belum tahu enggak. Nanda ya udah tahu enak atau Nanda ya kan.
0: Ya iyalah.
1: Oh iya Nanda gak jadi gak usahanya bisa usahanya bilang.
0: Kapan?
1: Dari itu Nanda.
0: Jadi. Cuman belum mulai kan? Belum.
1: Kapan?
0: Belum. Masih ini kami masih harus ini dulu apa namanya audiensi.
1: Kalau iya jam berapa? Jam 2, jam 3.
0: Kalau iya itu adanya nanti insya Allah kalau udah jadi itu di hari Kamis jam 4 sore.
1: Oh gitu.
0: Siaran dalam bahasa Aceh kita. Oh, coba aku tanya ke teman-teman aku yang di TikTok ini pada paham bahasa Aceh enggak? Pada paham bahasa Aceh enggak yang di TikTok? Aku mau tanya. Kalau untuk yang orang Aceh, maksudnya kalau yang muka orang Aceh ya enggak mungkin paham gitu. Untuk orang Aceh yang ada seputaran Melabu Aceh Barat.
1: Iya, nanti Nanda juga.
0: Iya, insya Allah aku. Tadi lagu ini loh. Lagu baru aku bilang dulu ya biar kamu nanti enggak lupa lagunya apa. Oke?
1: Okay? Iya.
0: Lagu, tunggu. Ini udah muncul tadi dah. Tuh kan aku udah lupa lagi salah satu lagu terbaru.
1: Cowok.
0: Aku belum tahu lagu-lagu cewek nih. Kalau lagu cowok, aku udah dengar beberapa lagu yang aku suka. Salah satunya itu ada Wisnu Cantika ada, Aku Harus Pergi. Abis itu ada juga lagu, tunggu sebentar. Itu kan hilang lagi tadi, makanya belum aku klik kamu udah ngomong. Jadi aku lupa. Oh dari ini, Roni Parulian judul lagunya Dengarlah Cinta. Dengarlah Cinta dari Roni Parulian. Terus berapa kali kita akan saling memaafkan dari Pamungkas. Tuh pilih salah satu mau yang mana?
1: Ya boleh yang pertama deh Bang.
0: Dengarlah Cinta dari Roni Parulian. Dengarlah Cinta dari.
1: Kita belum tahu semua kita kan.
0: Oh ya udah kita putar aja gitu ya. Oke ya udah ya.
1: Kenapa berhasil membangunnya?
0: Tadi malam.
1: Iya, Ina ada seminggu
0: gak
1: masuk sini.
0: Masa sih gak aktif nomornya? Semalam yang siaran siapa?
1: Iya, betul. Nomor yang ada tidur tidak dapat, tidak aktif bilang lah. Buat
0: Oh, yang siaran siapa
1: pertama
0: semalam?
1: Pertama sibuk.
0: Yang aktif. Siaran semalam siapa?
1: Ya gak tahu, gak dengar.
0: Oh, ya aku gak tahu juga.
1: Coba aja ini kepasang handset, lu dengar apanya dirimu, Nanda.
0: Iya, makanya, Alhamdulillah.
1: Iya, ini udah lama ngomong sama Nanda, kemana, cuci lagi.
0: Yuh, masa 2 hari yang lalu kamu ada telepon?
1: Itulah gak ada, masuk lagi, gak bisa, gak diangkat lah, ada Kak Eci, mereka
0: tuan. Oh, Kak Eci ya, malamnya?
1: Ada Kak Eci, ada Bang Andy, itu gak ada lagi, gak ada tahu lagi siapa. Nyanyi-nyanyi terus, gak tiba-tiba aja, ada malam, ada orang.
0: Perasaan aku belum libur-libur, teman Pro 2, perasaan aku belum libur-libur.
1: Nanda dia mungkin ya. Ini bukan.
2: Belum. Belum, kita mau ngobrol dulu sama gurunya.
1: Kita dengar ya nanti. Enggak ada, kita rekrut gitu ngomong.
2: Yang bahasa Aceh?
1: Iya.
2: Bisa kalau mau ikutan bisa, cuman lagunya lagu Indonesia.
1: Boleh, ngomong ya saja. Kita buka nanti, kalau nggak buka.
2: Belum tahu, ini kan kita kan dengar lu Ina, kita kan belum ngobrol ya dengan SMA 1, tapi sudah kita obrolin selapis, memang mereka ya mau, itu. Cuman belum jadwalnya nih, belum tahu ya, kapan. Ibu-ibu sama siswa, sama siswa-siswa.
1: Oh gitu, ya. Ina dengar nanti kalau tahu pas waktunya Nanda.
2: Iya, dia gini nanti ketika acaranya udah berlangsung, pasti ada dikasih tahu nanti akan ada acara dalam bahasa Aceh nanti di hari apa. Nanti pasti kamu tahu, nggak akan kelewatan. Oh. Ya?
1: Nanda sendiri,
2: ada orang lain. Iya, aku sendiri. Kan mereka kan pada nggak bisa bahasa Aceh, yang bisa bahasa Aceh kan aku di sini.
1: Nggak bisa. Oh gitu.
2: Iya gitu.
1: Iya, Nanda belajar kan, biar tahu. Ada lagi jalan lagi ini kan.
2: Kamu bisa bahasa Aceh kan? Kamu bisa bahasa Aceh kan?
1: Iya, kita di Aceh nih, udah tahu lagi.
2: Oh, bisa lebih paham lagi.
1: Oh,
2: ya udahlah kalau gitu. Ya udah kalau gitu. Salamnya buat siapa? Nah,
1: salamnya buat semua aja ya.
2: Buat semua aja ya.
1: Yang mau silakan gabung.
2: Baiklah kalau begitu.
1: Nila di Bito, nggak ada masuk lagi tipe biasa dia.
2: Yang mana?
1: Nila. Dalam mana dengar suara Nila, Mainaru?
2: Ini Nila di TikTok ada nih.
1: Kalau Erna ada suaranya ini, Karisma. Kalau yang Nila tuh nggak masuk lagi.
2: Nah, belum masuk. Besok mungkin.
1: Ya,
2: gitu aja ya. Ya udahlah kalau gitu ya.
1: Ya, sama semua ya.
2: Ya.
1: Malam bobo kalau buat rendah juga sama malam, enggak selalu bulan-bulan itu ya.
2: Oke, makasih ya. Nanti dia sambung lagi nih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 11 menit ya. Tambah lagi Erna setengah jam. Tunggu sebentar. Ini siapa yang hidupin ininya nih? Nada panggilannya. Jadi kita enggak bisa ini. Aku mau bacain yang di TikTok dulu, Kakak Dharma malam ini ada siaran. Kakak Dharma kan dia gak siaran, Kak Dharma itu sekarang dia kalau misalnya ada penyiar perusahaan yang cuti baru dia masuk. Kalau misalnya penyiarnya gak ada yang cuti, dia gak masuk, gak kebagian jadwal karena sekarang penyiarnya udah berganti-ganti gitu. Kita angkat dulu ya, menelpon ya dari, keputus. Erna, telepon balik Erna. Aku matiin ini ya dulu nih, volumenya nih supaya... mudah untuk aku ngomong-ngomong teman Pro 2. Aku matiin dulu ininya, nada deringnya. Buat yang masih mau ikutan masih aku tunggu ya di 0811-6877-903. Di sini ada Lara Purnamasari. Aku mau request lagu dari Tata Janeta, Korbanmu. Korbanmu akan kita putar selepas lagu Forever Sadra. Kita coba angkat dulu telepon dari Erna yang ada di lapang. Selamat malam, assalamualaikum Erna.
3: Assalamualaikum, Kananda.
2: Iya, gimana kamu kabarnya? Kok tadi dimatiin sih teleponnya?
3: Kirain Nanda udah putar lagu.
2: Belum, tadi aku masih... Tadi kan penelpon yang pertama itu baru Ina tuh. Maksudnya di sesi yang sekarang, baru Ina tuh ngomong. Ina ngomongnya sampai 11 menit. Kamu mau ngomong rencana, mau ngomong sampai jam berapa?
3: Aku kayaknya... menurut peraturan lah.
2: Kalau menurut peraturan mah cuma 1 menit ya.
3: Maksudnya kalau,
2: belum ketawa udah selesai.
3: Maksudnya kalau Nanda itu nyanyi kasih tahu ya.
2: Kalau nyanyi. Tapi kamu tahu enggak sih lagu itu, lagu manis di bibir. Tahu enggak kamu lagu itu?
3: Tahu dong, lagu zaman kan.
2: Iya, lagu zaman. Coba nyanyiin dong sedikit. Liriknya gini, manis di bibir memutar kata, malah kau tuduh akulah segala penyebabnya. Udah segitu aja, coba.
3: Malah kau tuduh akulah segala penyebabnya.
2: Dikit lagi.
3: Siapa

0: Pan.
1: Jangan ketawa. Bagus loh, tepuk tangan dulu dong. Tuh akhirnya langsung nyanyi dia ya. Ketawa. Tapi kok bagus nyanyinya? Coba deh kalau dari awal, ikhlasnya hati, coba.
0: Ikhlasnya hati sering kali di lagi batuk.
1: Oh ya udah, batuknya. Ya udah ulang lagi sekali lagi.
0: Tadi kayak mobil suara emang lagi batuk.
1: Iya, tapi enggak apa-apa.
0: Apa-apa ya. Tapi bagus. Maklum aja ya.
1: Cocok untuk lagu India tuh kata Pak Agus.
0: Enggak, maklum aja ya, aku lagi batuk ya.
1: Kamu lagi batuk. Ini memang lagi pada demam semua sih sekarang.
0: Iya, akhir maksudnya ini kan panas banget cuacanya gitu.
1: Pak Agus, selamat malam Pak Agus. Iya, memang cuaca mana? Kalau untuk malam ini, kalau untuk kawasan Pasir Jambu sih lagi gerimis ini.

0: gimana?
1: Enggak, aku ketawa, aku suka loh. Bagus kamu bisa hafal liriknya loh.
0: Itu lagu zaman-zaman aku waktu SMP-SMP dulu loh.
1: Sampai ada yang komen itu di WA, "Kak, itu yang nyanyi lagunya Juara Bintang Radio ya, Kak?" Tuh, dia terkesima loh sama kamu loh.
0: Bukan, Kakak enggak bisa ikut lagi Bintang Radio deh. Kakak udah berumur, sayang.
1: Ah, udah dijawab sama dia. Dia enggak bisa lagi ikut Bintang Radio, udah berumur.
0: Seandainya Kakak umur 20 mau dong.
1: Oh, seandainya masih umur 20 katanya mau. Gitu lah, Ra, ya. Yang komen di TikTok kamu standby dulu aku baca. Yang komen di TikTok ada Olix ya, yang di radio mobil ya. Ini pasti Gen Z itu. Kalau enggak Gen Z mungkin Gen Z itu enggak pasti. Iya, kita
0: oh,
1: ini.
0: Hari ini nyantel ya. Oh iya, kesukaan aku dong.
1: Nyantel jam berapa?
0: Jam 10.
1: Loh, ini malam Sabtu. Oh, jam 10. Berarti di Pro 1 nanti bareng Meza nyantel.
0: Siapa tuh yang di sana tuh?
1: Meza. Yuk, nanti kita nyantel ke sebelah. Nanti aku ke sebelah. Selesai tutup di sini kita ke Pro 1 ya.
0: Ya, Nanda bener ya, ada di situ.
1: Ada. Ini nanti aku ke situ. Kamu mau request lagu apa nih kalau di Pro 2?
0: Bodo amat lah, mau batuk kayak mau keluar mobil, bodo amat.
1: Oh, bodo amat lah ya kan. Pokoknya aku wes, aku nyanyi sok monggo gitu, yang mau denger yang enggak mau ya udah gitu ya.
0: Kalau mau denger radio ditutup, abaikan.
1: Ada yang tanya.
0: Abaikan.
1: Ada yang tanya untuk ini di radio-radio yang di mobil ya, katanya gitu. Berarti dia belum pernah dengar Pro 2 ini. Iya, radio yang di mobil bisa di handphone, bisa di mana-mana juga. Kamu dengerin makanya gitu ya kan?
0: Ini urutan berapa nih aku masuk?
1: Udah ini, tutup. Udah tutup nih, udah jam 10. Kamu mau request aku apa makanya? Mau salam buat siapa? Ayo.
0: Lagunya ikutan aja. Buat Nanda, selamat bertugas. Kasihan Nanda, nanti lagunya enggak aku puter.
1: Iya, makanya. Makasih kamu pengertian
0: yaudah,
1: banget.
0: Aku terbang ke Pro 1 dulu ya.
1: Aku juga di sana nanti. Kita nyanyi lagu itu nanti ya.
0: Lagu apa?
1: Yang tadi. Siapa terlena gitu ya.
0: Nanti aku pikirkan, ke?
1: Ya udah, makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Ya, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Oke.

Prodi FM, teman terbaik kamu, kita akan putarin di sini lagu dari Sadra dari For Heaven, judul lagunya Sadra ya. Terus juga ada Tata Janeta Korbanmu, terus juga ada Roni Parulian Dengarlah Cinta ya. Terus ada beberapa lagu-lagu lainnya yang sudah Anda susun rapi di playlistnya Prodi FM. Make sure kamu tetap bersama dengan kita pastinya. Dan untuk yang di TikTok, kalian kalau mau request aku masih aku buka di TikTok. Sebentar lagi kita akan menuju ke Pro 1 karena Pro 1 nanti ada karaoke live ya. Kalau karaoke nyantel. Kalau di Pro 1 namanya nyantel. Dulu di Pro 2 pernah ada program KL Pro 2 kalau dulu. KL Pro 2 itu ada karaoke live Pro 2. Cuma udah enggak ada lagi programnya, tapi nanti ke depan kita adakan lagi, tenang. Tapi untuk sekarang kita lanjut dulu untuk memutarkan lagu-lagu yang sudah Nanda susurapi di playlistnya Pro Day FM. Sebelumnya juga ada lagu ini dulu tadi, ada lagu mancanegara, judul lagunya Ngozi dari Crayon dan juga Aira Star. Ya, itu dulu. Tetapi terus bersama dengan Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, tetap terus bersama dengan Anda, teman Pro 2. Untuk informasi waktu nih, baru jam 22 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kita lanjutkan lagi ke program dengar lagu-lagu yang sudah Anda susun di playlistnya Pro 2 FM, sekarang kita update dulu informasi berikut ini, teman Pro 2 dari www.rri.co.id. Make sure kamu tetap bersama dengan Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu.

Prode FM, teman terbaik kamu. Berikut ini ada informasi hebat nih teman Produa. Kesbangpol Aceh Barat gelar P4GN. Ajak pelajar jadi remaja hebat tanpa narkoba. Berikut informasinya. RRI.co.id Melabo, Badan Kesatuan Bangsa dan juga Politik Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan pencegahan dan juga pemberantasan penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkotika atau P4GN bersama dengan para pelajar SMA sederajat di Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan yang mengusung tema remaja hebat, sehat dan berprestasi tanpa narkoba tersebut berlangsung di Aula Dinas Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat pada Kamis 17 September 2026. Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Kabid Ideologi dan juga Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Aceh Barat, Dr. Andes Zulmahadi, ini juga mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai bahaya penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Kegiatan tersebut dibuka oleh Badan Kesbangpol Aceh Barat yang diwakili oleh Sekretaris Kesbangpol Aceh Barat, Budi Susanto Esos. Dalam kegiatan itu, para peserta mendapatkan materi dan juga edukasi dari sejumlah narasumber yang berasal dari Unsul, Polres Aceh Barat, Cabang Dinas Pendidikan Aceh Barat, dan juga serta Kesbangpol Aceh Barat.

Pruda FM, teman terbaik kamu, tetap ya terus bersama dengan Anda, teman Pro2. Kita lanjut lagi, dengarkan lagu-lagu berikut ini, teman Pro2. Salah satu lagu terbaru dari Sienna Spiro dengan Great Expectation, bakal aku play buat kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PT Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Saya Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Tekumar, beserta keluarga besar Korem 012 Tekumar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di
1: udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81, bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hmm.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Parkside Meligo Hotel Melabo, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026 berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ya'amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alsar Rinaldi, pimpinan PT Pegadaian Cabang Syariah Melabuh, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pegadaian mengemaskan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengan

22 sampai di sini kami menyajikan acara siaran program A2 FM RRI Malabo sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz teman terbaik kamu. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Lampu Madinah nomor 1 Pasejam pukul 16 Malabo Aceh Barat. Segenap yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Terus kreatif dalam membangun bangsa dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program A2 sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Melabo yang mengudara pada frekuensi FM 90,3 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Empu Madinah nomor 1 Persija pukul 16 Melabo Aceh Barat, segera yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas. Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.

semua orang bisa makan dengan apa yang kita makan, tidak semua orang bisa minum dengan apa yang kita minum. Perhatikan orang yang di sekitar kita. Mereka juga ikut berpuasa, tapi belum tentu ada bahan bukaan untuk berbuka puasa. Kita tidak tahu, sebutir korma, bahkan setengah korma, dapat membebaskan kita, mengubah status kita dari ahlun nar menjadi penduduk sana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diyakini sebagai orang yang paling dermawan, sebagai orang yang paling gemar dalam memberikan pemberian. Dan kegemaran Rasulullah dalam hal memberikan semakin bertingkat, semakin bertambah ketika datangnya bulan Ramadan. Maka Rasul adalah manusia yang paling dermawan dan kedermawanannya bertingkat ketika datang bulan Ramadan. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah ditanyakan, "Ayyu shadaqati afdal ya Rasulullah? Sedekah mana yang lebih baik?" Rasulullah menjawab, "Shadaqatu fi Ramadan," adalah bersedekah di bulan Ramadan. Maka memberikan pemberian di bulan Ramadan lebih utama dibandingkan memberikan pemberian di bulan selain Ramadan. Sebagian ulama berpendapat, di antaranya Imam An-Nawawi, karena di bulan Ramadan manusia itu sibuk dengan taat. Di bulan Ramadan manusia itu sibuk dengan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak sempat bekerja, sehingga mereka tidak sempat berusaha. Nah, di saat itu kita yang memiliki kelebihan dianjurkan untuk memberikan kepada mereka yang serba kekurangan. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, tidak semua orang bisa makan dengan apa yang kita makan. Tidak semua orang bisa minum dengan apa yang kita minum. Coba perhatikan tetangga kita. Perhatikan orang yang di sekitar kita. Mereka juga ikut berpuasa, tapi belum tentu ada bahan bukaan untuk berbuka puasa. Maka lihat mereka, lihat keadaan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man fattara sha'iman," siapa yang mentraktir orang yang berpuasa, siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, kana maghfirah lidzunubih, maka itu akan menjadi pengampunan bagi dosa-dosanya. Itu akan menjadi pengampunan dosanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Man fattara sha'im," siapa yang memberikan hidangan makanan kepada orang yang berpuasa, maka balasannya adalah saqahullahu syurbatan min haudhi, maka Allah akan memberikan dari telagaku air minum kepadanya. Hatta la yadhma, sehingga dia tidak akan merasakan pahitnya dahaga sampai hari kiamat. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian kita merasa minder ketika memberikan sesuatu yang sedikit. Kita menganggap kita berikan tak kita berikan, dia akan merasakan kelaparan. Artinya ketika kita memberikan hal yang sedikit itu tidak akan mengubah nasib dia, tidak akan mengubah kondisi dia. Rasulullah pernah mengingatkan, "La tastahyu min i'ta'il qalil." Jangan pernah malu karena engkau memberikan yang sedikit. "Li'annal hurman," karena tidak memberi sama sekali, "aqallu minhu," itu lebih sedikit daripada pemberian yang sedikit. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak pernah tahu sedekah yang mana yang dapat membuat kita masuk ke dalam surga. Pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah memberi jariah, memberi seorang budak. Ketika dibawa pulang, Jibril turun bertemu dengan Rasulullah. Apa kata Jibril? "Ya Muhammad, wahai Rasulullah Muhammad, akhrijha min baitik," keluarkan budak itu dari rumahmu. "Fa innaha," karena dia, "min ahlin nar," termasuk daripada salah seorang penduduk neraka. Kemudian Sayyidah Aisyah atas titah perintah Rasulullah mengeluarkan itu budak. Sampai dikeluarkan lalu diberikan sebutir korma. Pemberian Sayyidah Aisyah disimpan oleh itu budak, itu jariah. Ia keluar, ia makan setengahnya, disisakan setengahnya lagi. Famarra biha faqirun. Kemudian lalu di hadapan budak tersebut seorang yang fakir, yang butuh kepada makanan. Si budak ini memberikan sisa korma yang diberikan oleh Sayyidah Aisyah tadi, diberikan kepada orang yang fakir ini. Turun Jibril kali kedua memberitahukan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dia jariah budak yang tadi aku perintahkan engkau untuk keluarkan dia dari rumahmu, sekarang menjadi ahli surga." Masya Allah, kita tidak tahu sebutir korma, bahkan setengah korma dapat membebaskan kita, mengubah status kita dari ahlun nar menjadi penduduk surga. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya, "Ittaqun nar." Takutlah engkau akan api neraka. Jadikan benteng, tameng pertahanan antara engkau dan api neraka, walau bisyaqqi tamrah. Walaupun itu engkau lakukan hanya dengan sebutir kurma, walau hanya dengan segelas air,
walau hanya dengan sepiring makanan. Teruslah bersedekah, karena itu adalah bentuk wiqayah, bentuk penghalang antara engkau dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Ramadan ini dapat menghislah kita, menggairahkan kita, mendorong kita untuk menjadi pribadi yang dermawan, pribadi yang mau berbagi terhadap sesama, pribadi yang mau peduli terhadap lingkungan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyahamir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.